0: pemeriksaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, audio pendengar yang dirahmat Allah, waktu sekarang tepat pukul 8 pagi untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita teruskan lagi rancangan telah pun disusun di Nur Islam untuk hari ini. InsyaAllah selepas ini nanti audio akan dapat mengikuti bersama menerusi surah-surah pilihan, surah As-Sajdah, selepas ini nanti.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Sudah demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama sebentar tadi bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan Auda mengikuti bacaan tersebut akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Dan walaupun sekali lagi kepada yang memandu berhati-hati, kepada yang sedang bertugas diucapkan selamat bertugas. Apapun Auda lakukan sepanjang hari ini, Auda sertailah ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Auda sentiasa dalam perlindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
2: Tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bis kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejanta semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.

Langkah pertama menuju Baitullah. Panggilan suci menjadi tetamu Allah adalah panggilan rezeki terpilih. Berangkat dengan niat yang suci semata-mata kerana Allah, ikhlas dan kerana memahami konsep ta'abbud kepadanya. Ingatlah, belum tentu semua orang berpeluang menjejakkan kaki ke tanah suci. Maka dengan itu, persiapkan diri dengan sebaiknya agar tujuan tidak tersasar dan tidak sia-sia. Pergi dengan hati bersih, pulang nantinya dengan sanubari yang jernih. Melangkah dengan iman dan takwa, membawa sama sebuah rasa cinta.

Minta seorang hamba kepada Tuhannya. Langkah pertama ke Baitullah perlu sedar akan diri adalah pendosa yang akan kembali kepada Yang Kuasa untuk memohon maghfirahnya. Sudah tiba masanya sejenak dunia kita lepaskan dengan seisinya agar kita ingat semula bahawa siapalah diri kita tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Menjejakkan kaki ke tanah sucinya bukanlah bukti kita berkemampuan semata-mata, tapi kerana jalan takdir sedang tertulis, terbentang untuk kita melangkah ke sana. Boleh jadi kerana pernah menyimpan hajat dalam puluhan doa yang kita panjatkan ke langitnya. Ringkasnya, sebaik terpilih menjadi tetamunya, lepaskanlah hal dunia dengan tujuan utama mencari rahmat dan berkahnya.

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي، اللهم هداية للصواب. أما بعد، الحمد لله para pendengar yang kasih Allah Subhanahu wa taala, bersua kita kali ini dalam bimbingan agama mingguan, iaitu dengan tajuk berkah dari yang halal. Masya Allah. Pada zaman sekarang ini, kalau kita ni lihat, ada di antara kita ni mungkin indah semua untuk mencari kasbul halal ataupun mencari yang rezeki yang halal ataupun pendapatan yang halal, kadang-kadang akan menjadi timbul pelbagai masalah. Maknanya dibuat macam mana, salah kan ya, dibuat macam mana takut syubhah, ditakut macam mana. Jadi pada zaman sekarang mungkin ada timbul pelbagai, maksudnya itu banyak perkara yang mungkin kita ni melihat adakah ia patuh syariah kah dan sebagainya. Nah, baik. Namun apa yang paling penting, para pendengar yang kasih Allah Subhanahu wa taala, kita ni minta dan kita ni lihat dahulu apa yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ith wa antum ta'lamun. Yang lain tafsirnya, dan janganlah kamu yang memakan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, bil batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada para hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu tahu itu salahnya. Baik, kita ni melihat, saya teringat ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mungkin berbadan bagus, bisai, kita ni masih berukur keupayaan untuk mencari nafkah ataupun kita ni bekerja. Ia datang meminta-minta ditagur oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah menegur, ya Rasulullah bertanya, apa ada di rumahmu? Di rumahnya ada yang cawan, ada pun pinggan yang pecah-pecah dan sebagainya. Maka dipinta, dibawa, dan Rasulullah sendiri menjualkan di pasar, bertanya para sahabat, siapa membalik? Nah, cuba kalau kita ni, pinggan pecah. Kalau saya, anda pernah saya membalik tu. Tapi sahabat ini tahu kenapa baginda SAW buat macam itu. Maknanya setiap perbuatan yang dibuat oleh baginda SAW pasti ada sebabnya. Jadi ia pun sanggup menawarkan, bah, aku balik satu dirham. Tapi yang Rasulullah, ada orang akan mula lagi naik kan, jadikan dua dirham. Sekiranya ada sahabat yang membalik, dibaliknya itu sebenarnya tujuannya bukan akan makan, tapi kan mengambil keberkahan itu, bah. Sebab Nabi SAW menjadi yang menjual, dan kan mesti ada sebab. Maka baginda pun membagi. Nah, satu dirham ni balik kapak. Zaman sekarang mungkin satu dirham tu dah kita terbalik kapak tu. Tapi satu dirham ni untuk makan. Zaman dulu berbeza. Ya Rasulullah agak pergi ke hutan. Pagi ambillah kayu api. Lepas tu jual lah. Lepas dua minggu jumpa saya. Matu dikatakan Rasulullah. Maknanya di sini perubahan tu boleh berlaku. Dengan cara apa? Dengan cara tu nabakareh. Bahasa kalau kita ni ada yang kita dengar. Nabakareh berjareh. InsyaAllah akan berlurih. Tapi di sini, zaman berlalu begitu cepat. Kadang-kadang mengenai dengan halal kah, haram kah, halam kah. Jadi, bukan jadi satu persoalan. Tapi yang persoalannya, macam mana kan mendapatkan untuk kan dimakan? Macam mana kan mendapatkan untuk kan menyelesaikan hutang? Macam mana kan mendapatkan untuk membeli kereta mewah? Contoh, ataupun perlulah kalau kereta mewah disebut, ataupun kereta yang sedang-sedang. Macam mana kan mendapatkan barang kemas ataupun yang mewah-mewah untuk diri sendiri-sendiri untuk kan diperagakan kepada orang lain? Jadinya, cara yang ringkas, cara yang singkat adalah untuk mencari jalan. Di antara lainnya ada orang, anda semua, segelintir. Mungkin saja di negara-negara lain dan sebagainya, semua secara menyeluruh. Ini kita tahu, ini adalah rezeki ini halalkah, apakah, anda peduli. Yang penting, itulah, mendapat keuntungan. Salah satunya ialah hasil dari penipuan. Karena ini kalau kita lihat, terdapat segelintir yang sudah mengamalkan skema.
di scamnya orang lain, ditipunya, diikutinya bahas apa ni suara dan sebagainya. Lepas tu diberitahunya lagi diperagakannya barang-barang ini. Kan kadang-kadang masa zaman sekarang orang berdagang, orang berniaga menggunakan secara atas talian. Bagus sebenarnya. Yang kalau kita lihat teknologi masa ini untuk memudahkan diantar transfer sekejap masuk ke duit tu, alhamdulillah senang. Tapi isunya bila orang nimbulkan penipuan, penipuannya. Jadi setiap yang ditipunya itu orang akan okay, apa tu, orang akan marah, ia akan happy, happy sekejap saja tu kalau akan tahu. Okey, jadi dapat satu ada orang yang merasuah, nauzubillah min zalik. Sekarang ini mungkin ada yang terdengar segelintir, tapi tidak banyak, sedikit segelintir. Tapi jangan salahkan sesuatu. Kadang-kadang ada orang menyalahkan orang ini, macam mana. Kita tidak tahu kebenaran-kebenarannya. Tetapi yang kita lihat, kenapa orang sanggup menipu, kenapa orang sanggup merasuah, sebenarnya kadang-kadang atas keterdesakan hidup mereka. Tutup. Jadi orang yang macam mana sepatutnya kita ni apa ni, kita ni agai bis orang ini, dibetulkan. Kadang-kadang kita ni macam macam orang mencuri. Ia nak mencuri kalau berharta. Jarang saya mendengar kalau orang itu sudah berharta ia akan mencuri bah. Habis-habis pun kalau orang berharta ni ia akan membelanjakan, menghabiskan hartanya. Itu pulang saya yang tahu. Tapi untuk kan ia akan mencuri lagi itu tidak, melainkan memang hasil pendapatannya itu mencuri, atau lain cerita. Okey, menyeludup ataupun memanipulasi pasaran. Lepas satu, jual beli barangan yang haram. Okey, contoh, ia akan menjual arak, darah. Ini dadah ataupun ada kepada orang-orang Islam tu. Maksudnya, kalau sudah menjual benda yang dilarang, tu fahamlah tu. Maknanya, kita ni kan nampak apa kesan-kesannya. Okey, ataupunnya daripada perjudian ataupun pertaruhan. Pada zaman sekarang ini, kadang-kadang orang indah melihat perjudian kaya apa ya, ataupun pelaburan kaya apa kaya, kadang-kadang orang indah dapat membezakan satu ni judi, satu ni pelaburan, ataupun satu ni macam mana. Kadang-kadang itulah menjadi satu kemusykilan. Baik, yang ini juanya katanya ada pelaburan dalam syarikat yang tidak mematuhi prinsip syariah. Itu perlu memahami lagi konsep-konsep kewangan. Lepas satu, ini dah kadang-kadang perbuatan riba. Macam contoh, kita ni lihat ada orang membukakan ruang untuk menghutangkan kepada orang lain. Tapi dengan cara mengambil kepada keuntungan, riba. Kita bagi diorang macam senang, macam mana ni. Hanya bolehnya kami hutangkan tapi kita bayar macam mana ni. Sedangkan menghutangkan dalam Islam ni untuk kalau dalam keadaan terdesak bah. Kalau sudah terdesak, orang sudah terdesak, tapi kita desak lagi berusaha. Macam itu. Inilah kadang-kadang bila orang memohon untuk membuat pinjaman, kadang-kadang kita ni bayar macam mana, benarlah ikut persetujuan. Tetapi kita ni melihat dulu aspek mana ia akan meminjam itu. Jadi kepada diri kita ni, lihat mana keperluan kaya, darurat kaya, ataupun hanya sekadar untuk kan bersenang-senang. Itu kita lihat mana keutamaan kita ni. Lepas itu ada di antaranya yang duit simpanan yang apa ni kita ni duit faedah, maknanya duit itu tidak bergerak, hanya di dalam sana tapi dapat keuntungan. Itu wallahu alam, itu terpulang masing-masing. Ataupun orang bekerja ataupun mengambil gaji dengan cara menipu, ataupun tidak amanah, ataupun membuat tuntutan palsu, ataupun yang kita ni, ialah bermacam-macam zaman sekarang ini yang kita ni lihat ada orang membuat macam ini. Kenapa? Sebab keterdesakan. Kuncinya sebenarnya keterdesakan, tapi diorang indah melihat apa yang dikatakan oleh hadis baginda Rasulullah SAW. Ayyuma abadin, mana-mananya hamba, nabatalah muhumin suh. Maknanya tumbuh daripada dagingnya itu benda yang haram, maka fannaru awla bih. Maknanya api neraka yang lebih layak untuk dirinya. Baik, saya akan beritahu bis kita. Bagi siapa yang pernah melalui barang-barang macam ini, perkara-perkara macam ini, saya ingin bertanya, adakah kita merasa tenang? Satu, adakah kita merasa cukup? Kedua, ketiganya, bila berlaku na'udzubillah min zalik kepada ahli keluarga, sebab itu berlakunya sikap-sikap ataupun akhlak-akhlak yang kurang baik disebabkan oleh apa? Sebab yang diberi makan itu adalah daripada sumber yang haram.
Ini kadang-kadang ada di antaranya kurang mengambil perhatian.

0: Dan kerana memikirkan yang penting untung, yang penting berjaya, yang penting terlaksana dan sebagainya. Macam tu juga istilahnya. Jangan terjauh. Kalau kita ni bekerja ataupun mencari kerja, mungkin disebabkan oleh kita ni itu dengan atas sebab-sebab tertentu menyebabkan kita membolehkan tanpa ada kita ni ialah bersusah payah, dah ada interviewnya, indah ada apanya, tahu-tahu masuk dapat kerja. Lepas kerja terus macam ni, atu wallahu a'lam. Tapi ingatkan balik, kalau hasil yang kita lalui macam tu, dari mula kita ni menerima rezeki, dari mula kita ni menerima gaji, ditakuti sampai bila-bila ia akan menjadi satu benda yang haram yang diterima kerana bekerja tanpa ada laluan yang lurus. Ini yang kita ni elakkan. Jadi sebab itu dalam firman Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan takutkan dan lakukanlah kebajikan. Maknanya sesungguhnya Allah akan maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Jadi sebab itu rezeki yang halal yang kita ni makan ianya adalah mendatangkan keberkatan. Keberkatan tu macam mana? Contoh, walaupun gaji yang diterima itu sedikit, tapi kita ni melaluinya dengan penat lelah, kita ni bekerja tu berbanting tulang, tapi yang kita terima, kita ni bagi makan anak-anak, anak-anak berjaya. Walaupun kita ni tidak berjaya, tapi anak-anak berjaya mempunyai akhlak yang baik, itu adalah di antara tanda bahawa rezeki yang kita ni peroleh itu adalah rezeki yang penuh keberkatan. Keduanya, rezeki yang kita ni makan tu mencukupi. Walaupun gaji 200, 300, 400, tapi bila ia berkat, berkat ini banyak maksud. Berkat, maka ianya akan mendatangkan yang kita ni kecukupan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita ni tahu di mana gaji kita ni tu diambil, hasil daripada mana, apa itu ini. Kadang-kadang ada di antaranya ia kurang mengambil perhatian daripada perkara-perkara tersebut. Yang selebihnya lagi, memanglah Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa-siapa hambanya jua. Ya, walau bagaimanapun, saja kesimpulan, maka carilah rezeki yang halal. Apapun cara, maka biarlah menjadi amanah, biarlah kita tulus, biarlah kita betul-betul mengikut apa yang digaris pandukan, dan juga apa yang nyata itu adalah halal, maka itu adalah halal. Kalau nyata itu adalah haram, maka itu adalah haram. Tapi kalau ada syubhah, maka dijauhkanlah. Baik, jadi mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh ini, mudah-mudahan semua rezeki yang halal dapat membina kepada kebaikan dan dapat mengubah kepada kebaikan dan menghindarkan daripada kemungkaran. Wallahu a'lam bisawab. Seakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama mingguan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Muskarisman Safari bin Haji Mustafa. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Keadaan orang Arab sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, orang Arab menganut berbagai-bagai agama dan kepercayaan. Di antaranya ialah golongan menyembah berhala, golongan beragama Yahudi, golongan beragama Nasrani, golongan beragama Majusi, golongan mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hidup berpuak-puak. Orang Arab tidak mahu bersatu padu dan sentiasa berpecah belah. Bermegah-megah dengan puak mereka sendiri, sering terjadi pergaduhan sehingga berlakunya pertumpahan darah walaupun disebabkan perkara-perkara kecil dan mereka di pihak yang salah. Memandang rendah terhadap perempuan. Perempuan di zaman jahiliah adalah terlalu hina dan rendah. Perempuan dianggap seperti barang yang boleh dijual beli. Anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup kerana mereka dianggap memalukan keluarga. Mempunyai perangai buruk, percaya kepada tukang-tukang sihir, suka berkelahi dan berjudi, suka minum arak hingga mabuk, mencuri dan merompak. Mempunyai perangai baik, bersifat berani, menepati janji, menghormati tetamu, suka menolong orang-orang yang susah dan memaafkan kesalahan musuh yang menyerah kalah.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawan Nia beri watir.
1: Babahnya.
2: Kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang sadang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani. Kesian ni berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bm.

ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan rahmat-Nya jua kita ini dapat berkumpul pada malam ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat kita ini dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk tazkirah pada malam ini berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan satu kisah. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca dua ayat, yang mana dua ayat ini telah menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Apa ayatnya? Yang pertama sekali ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Tafsir

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan kesesatan ramai manusia. Maka sesiapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia adalah daripada golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku, yakni dengan menyalahi agamaku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih, yakni bagi siapa yang insaf dan bertaubat. Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tafsirnya, jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka ialah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dua ayat ini, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, ia menangis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Apa cerita di sebalik dua ayat ini? Ia adalah perkataan daripada dua orang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Yang mana secara kesimpulannya, dua ayat ini bercerita mengenai para anbiya, para nabi-nabi tadi itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya. Maka apabila Nabi SAW membaca dua ayat ini, Nabi tekanangkan umatnya. Jadi apabila Nabi membaca ayat ini, Nabi pun mengangkat kedua belah tangannya. Lalu mengatakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui, apabila melihat kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Jibril Alaihi Salam untuk berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis? Maka apabila Jibril alaihi salam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun beritahu bahawa umatku wahai Jibril, umatku. Maka Jibril alaihi salam pun datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, datanglah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami akan redha kepadamu pada umatmu, dan kami tidak akan menyedihkan kamu kerana mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya. Ada satu kisah lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, pernah pada suatu ketika itu ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergembira, dalam keadaan gembira. Jadi ia pun cuba mengambil peluang. Dalam keadaan Nabi SAW gembira, ia pun mengambil peluang. Apanya kata Aisyah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Ia mengambil peluang. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, ampunkanlah Aisyah apa-apa yang telah lalu daripada dosanya. Juga dosa apa yang akan datang, dosa apa yang dilakukan secara sembunyi, dan yang dilakukan secara terang-terangan. Selesai saja Nabi SAW berdoa, apa yang dibuat oleh Aisyah? Aisyah ketawa bergembira. Ketawa gembira. Maka Rasulullah SAW apabila melihat Aisyah ketawa, Nabi pun bertanya, apakah kamu bergembira dengan doaku? Dia kata Aisyah, kenapa pulang indah? Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, demi Allah, sesungguhnya itulah doaku untuk umatku pada setiap kali lepas sembahyang. Jadi apa doa Nabi selepas setiap kali lepas sembahyang? Ya Allah, ampunkanlah umatku apa-apa yang telah lalu daripada dosanya. Juga dosa apa yang akan datang, dosa apa yang dilakukan secara sembunyi, dan yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, inilah antara dua, antara kisah semana Nabi SAW sangat kasih dan sayang kepada umat ini. Jadi saya menyuruh terutama sekali kepada diri saya dan semua para hadirin untuk kita ini sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bersyukur kerana kita ini dilahirkan dalam

0: dalam keadaan Islam, dilahirkan menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranan seterusnya ialah untuk ketani memelihara Islam ini, agama ini dengan sebaiknya dan mewariskannya pada generasi seterusnya. Semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat, terutama sekali untuk saya sendiri. Jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan bis kita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak kunih. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepas ini aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit up tu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-109.

0: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, kalaulah yakni air lautan itu dijadikan dakwat untuk yakni menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis yakni ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami mendatangkan yang serupa dengannya sebagai tambahan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Kalau ada pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarnya pada kali ini. Dan jika ada kesalahan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai

0: boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Niscaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go. Dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita dunia. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto akhirnya mengakui program makanan berkhasiat percuma kepada pelajar sekolah bagi menangani isu kekurangan nutrisi berdepan pelbagai masalah sejak ia dilaksanakan Januari tahun lalu. Program bernilai berbilion dolar itu dilapor menyebabkan ribuan pelajar sekolah sakit, menyebabkan ramai pihak berulang kali menggesa program cetusan Presiden Prabowo itu digantung berikutan kebimbangan terhadap aspek kebersihan dan dakwaan rasuah. Setakat Mac lalu, lebih 61 juta rakyat menerima manfaat menerusi program berkenaan. Kerajaan Indonesia terpaksa mengurangkan pelaksanaan program itu kepada 5 hari seminggu bermula Mac lalu berbanding 6 hari seminggu bagi menjimatkan sehingga 40 trilion rupiah. Gunung berapi Dokuno di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus kemarin mengeluarkan abu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya. Pusat Vulkanologi negara itu melaporkan gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi.

0: berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelak aktiviti dalam radius 4 km dari kawasan letusan. Polis Bangkok menahan pemandu bas penumpang serta pemandu kereta api kargo atas tuduhan memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian dalam insiden rempuhan. Nahas dilaporkan berlaku di Jalan Asok Din Daeng di daerah Huai Kwang. Kereta api kargo berkenaan merempuh bas penumpang yang ketika itu sedang berhenti di atas landasan akibat kesesakan lalu lintas berhampiran lampu isyarat. Gubernur Bangkok, Chatchat Sitipon maklumkan palang penghadang tidak dapat diturunkan ketika kejadian berikutan terdapat kenderaan yang terperangkap di atas lintasan berkenaan. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Nafki mengadakan perjumpaan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Tehran semasa lawatan 2 hari yang bertujuan memajukan dialog dan mengukuhkan keamanan serantau. Nafki juga bertemu dengan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Kalibaf. Perjumpaan itu diadakan selepas rundingan yang diperantara oleh Pakistan digantung apabila Iran dan Amerika Syarikat masing-masing menolak cadangan terbaru pihak lain minggu lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, mesej yang bercanggah telah menimbulkan keraguan dalam kalangan rakyat Iran tentang niat sebenar Amerika Syarikat dan menambah proses rundingan oleh Pakistan tidak gagal tetapi berdepan kesukaran. Iran akan segera mendedahkan mekanisme profesional untuk mengurus trafik di Selat Hormuz sepanjang laluan yang ditetapkan. Perkara itu dikongsikan oleh ahli Parlimen Kanan Iran tanpa menyatakan waktu pendedahan dibuat. Ibrahim Azizi, pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen Iran, menulis di platform media sosial bahawa laluan itu akan tetap ditutup kepada pengendali projek kebebasan operasi tentera Amerika Syarikat yang bertujuan membimbing kapal perdagangan keluar dari selat itu. Dalam proses ini, hanya kapal perdagangan dan pihak yang bekerjasama dengan Iran akan mendapat manfaat daripadanya selain mengutip yuran yang diperlukan untuk perkhidmatan khusus yang diberikan di bawah mekanisme tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan darurat kesihatan antarabangsa susulan penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang meragut lebih 80 nyawa dan ketika ini belum mempunyai vaksin. Kebimbangan mengenai penularan lebih meluas meningkat selepas makmal mengesahkan satu kes di Goma, Kongo. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika dalam kemas kini melaporkan sebanyak 88 kematian dan 336 kes disyaki akibat demam berdarah berjangkit. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyuarakan kebimbangan mendalam susulan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan. Gempa bumi berukuran 5.2 magnitud melanda Liuzhou di wilayah otonomi Guangxi Zhuang, selatan China awal pagi tadi waktu setempat. Gegaran menyebabkan 9 buah kediaman penduduk runtuh dengan 2 orang berjaya diselamatkan setakat ini. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, gempa bumi di kedalaman 8 km. Gegaran juga dirasakan di bandar di kawasan bandaraya besar antaranya Guilin, Nanning dan Laibin. Pentadbiran Gempa Bumi China memulakan tindak balas kecemasan tahap 3 selepas gempa, manakala Biro Gempa Bumi Guangxi mengaktifkan tindak balas kecemasan tahap 2. Operasi mencari dan menyelamat sedang dipergiat. Sekian berita dunia darurat di Brunei disunting oleh Siti Adel Razana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 1 tengah hari.

0: Ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Awal di mana kita hari ini Isnin 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Dan pertemuan kita hari ini di ruangan Salam Nur, insyaAllah sehingga jam 2 petang nanti, memuatkan rancangan-rancangan yang telah disediakan dan disusun, antaranya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Yasin pada pukul 10.30 minit pagi ini, diikuti dengan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Jam 11.30 minit pagi pula, Munajat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah akan ke udara. Mahfuzah pada pukul 12.30 hari dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Tepat jam 1.30 hari, siaran berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Minda positif seperti biasa pada pukul 1.45 minit tengah hari. Dan jam 2 petang, Akwal Wafkar akan dapat auda ikuti. Itulah auda di antara rancangan-rancangan yang akan bersama auda sepanjang ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang ini nanti.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhat yawmin fi khutbatihi ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha kullu malin nahaltuhu 'abdan 'alalan wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatshum ash-shayatin fajtalathum 'an dinihim rawahu muslim. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bersabda dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan supaya aku mengajar kamu akan apa yang tidak kamu mengetahuinya dari perkara-perkara yang diajarkannya kepadaku hari ini, yaitu Tuhanku berfirman, segala harta benda yang aku berikan seseorang mendapatnya dengan mana-mana jalan yang aku benarkan adalah halal. Dan sesungguhnya aku telah jadikan hambaku semuanya suci bersih, yakni dari pahaman dan amalan syirik, serta betul benar menurut keadaan semula jadinya. Dan sesungguhnya mereka didatangi dan diperdayakan oleh syaitan-syaitan sehingga sebagian besar di antara mereka menyeleweng dan terpesong dari ajaran agamanya yang sebenar. Riwayat Muslim.

kasih hatiku.

Sudah waktu sekarang pukul 11.31 minit pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan Munajat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah selepas ini.

0: Allah.
1: Doa kepada pemiutang ketika membayar balik hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap wang yang kita hutang itu wajib dibayar, walaupun tidak banyak. Ia bukan hak kita dan ia perlu dikembalikan kepada orang yang berhak. Sehinggalah harta orang yang sudah meninggal dunia pun perlu dibayar hutang piutang mereka terlebih dulu sebelum diagihkan kepada ahli waris. Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah menetapkan beberapa kaedah yang berhubung kait dengan proses berhutang, di mana setiap hutang itu perlu dicatat jumlah dan masa pembayarannya dengan melantik seorang penulis yang adil sebagai saksi. Ini bertujuan untuk mengelak

dari sebarang penipuan dan penganiayaan. Bagi orang yang berhutang, segeralah membayar hutang apabila sudah mampu untuk berbuat demikian. Kerana berkemungkinan si pemiutang juga berada dalam kesusahan dan memerlukan wang. Sesetengah orang yang berhutang itu walaupun sudah mampu menjelaskan hutang mereka, tetapi masih juga suka mengambil sikap berlengah-lengah. Sikap sebegini mengundang kemarahan pihak yang memberi hutang dan boleh menimbulkan persengketaan. Ini sekaligus menghilangkan kepercayaan orang terhadap si penghutang dan tentu sukar untuk orang memberikan bantuan sekiranya dia memerlukannya di kemudian hari. Sepatutnya, kita sebagai pihak yang berhutang perlu sedar tanggungjawab kita, iaitu melunaskan hutang tanpa perlu ditagih. Adapun bagi penghutang yang sudah mampu untuk membayar balik hutangnya, maka segeralah lunaskan hutang tersebut agar tidak menjadi beban bagi dirinya. Dan tatkala membayar hutang itu, janganlah lupa untuk mendoakan kebaikan bagi si pemiutang. Ia perlu ingat bahawa selama ini orang tersebut telah membuat kebaikan terhadap dirinya dengan memberikan pinjaman tersebut. Maka sudah selainnya ia membalas kebaikan itu dengan mendoakan kebaikan untuk si pemiutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balaslah kebaikan itu. Jika kamu tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga kamu menganggap bahawa kamu benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar dan melunasi hutang, baginda mendoakan kebaikan dan keberkatan kepada orang yang meminjamkan wang kepada baginda dengan berdoa, Barakallahu laka fi ahdika wa malik, innama jazau salafil hamdu wal ada'u. Artinya, semoga Allah memberkati bagimu pada keluarga dan harta bendamu. Sesungguhnya, balasan pinjaman itu adalah pujian dan pelunasan. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sadaqallahul azim.
0: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya hingga

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.
1: Tips kesehatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan

0: Tanaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: RTV Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinya lah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salat

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.
2: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: أجمعين. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي، اللهم هداية للصواب. أما بعد، الحمد لله para pendengar yang kasih Allah Subhanahu wa taala, bersua kita kali ini dalam bimbingan agama mingguan, iaitu dengan tajuk berkah dari yang halal. Masya Allah. Pada zaman sekarang ini, kalau kita ni lihat, ada di antara-antara kita ni mungkin indah semua untuk mencari kasbul halal ataupun mencari yang rezeki yang halal ataupun pendapatan yang halal, kadang-kadang akan menjadi timbul pelbagai masalah. Maknanya dibuat macam mana, salah kan ya, dibuat macam mana takut syubhah, ditakut macam mana. Jadi pada zaman sekarang mungkin ada timbul pelbagai, maksudnya itu banyak perkara yang mungkin kita ni melihat adakah ia patuh syariah kah dan sebagainya. Nah, baik. Namun apa yang paling penting, para pendengar yang kasih Allah Subhanahu wa taala, kita ni minta dan kita ni lihat dahulu apa yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wadullu biha ilal hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ith wa antum ta'lamun. Yang lain dari lain tafsirnya, dan janganlah kamu yang memakan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah bil batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada para hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu tahu itu salahnya. Baik, kita ni melihat, saya teringat ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mungkin berbadan bagus, bisai, kita ni masih berukur keupayaan untuk mencari nafkah ataupun kita ni bekerja. Ia datang meminta-minta ditagur oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah menegur, ya Rasulullah bertanya, apa ada di rumahmu? Di rumahnya ada yang cawan, ada pun pinggan yang pecah-pecah dan sebagainya. Maka dipinta, dibawa, dan Rasulullah sendiri menjualkan di pasar, bertanya para sahabat, siapa membalik? Nah, cuba kalau kita ni, pinggan pecah. Kalau saya, anda pernah saya membalik tu. Tapi sahabat ini tahu kenapa baginda SAW buat macam itu. Maksudnya setiap perbuatan yang dibuat oleh baginda SAW pasti ada sebabnya. Jadi ia pun sanggup menawarkan, bah, aku balik satu dirham. Tapi yang Rasulullah, ada orang akan mula lagi naik kan, jadikan dua dirham. Sekiranya ada sahabat yang membalik, dibaliknya itu sebenarnya tujuannya bukan akan makan, tapi kan mengambil keberkahan itu, bah. Sebab Nabi SAW menjadi yang menjual, dan kan mesti ada sebab. Maka baginda pun membagi. Nah, satu dirham ni balik kapak. Zaman sekarang mungkin satu dirham tu dah kita terbalik kapak tu. Tapi satu dirham ni untuk makan. Zaman dulu berbeza. Ya Rasulullah agak pergi ke hutan. Pagi ambillah kayu api. Lepas tu jual lah. Lepas dua minggu jumpa saya. Matu dikatakan Rasulullah. Maknanya di sini perubahan tu boleh berlaku. Dengan cara apa? Dengan cara tu nabakareh. Bahasa kalau kita ni ada yang kita dengar. Nabakareh berjareh. InsyaAllah akan berlurih. Tapi di sini, zaman berlalu begitu cepat. Kadang-kadang mengenai dengan halal kah, haram kah, halam kah. Jadi, bukan jadi satu persoalan. Tapi yang persoalannya, macam mana kan mendapatkan untuk kan dimakan? Macam mana kan mendapatkan untuk kan menyelesaikan hutang? Macam mana kan mendapatkan untuk membeli kereta mewah? Contoh, ataupun perlulah kalau kereta mewah disebut, ataupun kereta yang sedang-sedang. Macam mana kan mendapatkan barang kemas ataupun yang mewah-mewah untuk diri sendiri-sendiri untuk kan diperagakan kepada orang lain? Jadinya, cara yang ringkas, cara yang singkat adalah untuk mencari jalan. Di antara lainnya ada orang, anda semua, segelintir. Mungkin saja di negara-negara lain dan sebagainya, semua secara menyeluruh. Ini kita tahu, ini adalah rezeki ini halalkah, apakah, anda peduli. Yang penting, itulah, mendapat keuntungan. Salah satunya ialah hasil dari penipuan. Karena ini kalau kita lihat, terdapat segelintir yang sudah mengamalkan skema. di scamnya orang lain, ditipunya, diikutinya bahas apa ni suara dan sebagainya. Lepas tu diberitahunya lagi diperagakannya barang-barang ini. Kan kadang-kadang masa zaman sekarang orang berdagang, orang berniaga menggunakan secara atas talian. Bagus sebenarnya. Yang kalau kita lihat teknologi masa ini untuk memudahkan, diantar transfer sekejap masuk tu duit tu. Alhamdulillah senang. Tapi isunya bila orang nimbulkan penipuan, penipuannya. Jadi setiap yang ditipunya itu orang akan okay, apa tu? Orang akan marah, ia akan happy, happy sekejap saja tu. Kalau akan tahu, okay. Jadi dapat satu ada orang yang merasuah. Nauzubillah min zalik. Karena ini mungkin ada yang terdengar segelintir, tapi tidak banyak, sedikit segelintir. Tapi jangan salahkan sesuatu. Kadang-kadang ada orang menyalahkan orang ini, macam mana. Kita tidak tahu kebenaran-kebenarannya. Tetapi yang kita lihat, kenapa orang sanggup menipu, kenapa orang sanggup merasuah, sebenarnya kadang-kadang atas keterdesakan hidup mereka. Tutup. Jadi orang yang macam mana sepatutnya kita ni apa ni, kita ni agai bis orang ini, dibetulkan. Kadang-kadang kita ni macam macam orang mencuri. Ia nak mencuri kalau dia berharta. Jarang saya mendengar kalau orang itu sudah berharta ia akan mencuri bah. Habis-habis pun kalau orang berharta ni ia akan membelanjakan, menghabiskan hartanya. Itu pulang saya yang tahu. Tapi untuk kan ia akan mencuri lagi itu tidak, melainkan memang hasil pendapatannya itu mencuri, itu lain cerita. Okey, menyeludup ataupun memanipulasi pasaran. Lepas satu, jual beli barangan yang haram. Okey, contoh, ia akan menjual arak, darah. Ini dadah ataupun ada kepada orang-orang Islam tu. Maksudnya, kalau sudah menjual benda yang dilarang, tu fahamlah tu. Maknanya, kita ni kan nampak apa kesan-kesannya. Okey, ataupunnya daripada perjudian ataupun pertaruhan. Pada zaman sekarang ini, kadang-kadang orang indah melihat perjudian kaya apa ya ataupun pelaburan kaya apa kaya, kadang-kadang orang indah dapat membezakan satu ni judi, satu ni pelaburan ataupun satu ni macam mana. Kadang-kadang itulah menjadi satu kemusykilan. Baik, yang ini juanya katanya ada pelaburan dalam syarikat yang tidak mematuhi prinsip syariah. Itu perlu memahami lagi konsep-konsep kewangan. Lepas satu, ini dah kadang-kadang perbuatan riba. Macam contoh, kita ni lihat ada orang membukakan ruang untuk menghutangkan kepada orang lain. Tapi dengan cara mengambil kepada keuntungan, riba. Kita bagi diorang macam senang, macam mana ni. Bolehnya kami hutangkan tapi kita bayar macam mana ni. Sedangkan menghutangkan dalam Islam ni untuk kalau dalam keadaan terdesak. Kalau sudah terdesak, orang sudah terdesak tapi kita desak lagi berusaha. Macam itu. Inilah kadang-kadang bila orang memohon untuk membuat pinjaman, kadang-kadang kita ni bayar macam mana, benarlah ikut persetujuan. Tetapi kita ni melihat dulu aspek mana ia akan meminjam itu. Jadi kepada diri kita ni, lihat mana keperluan kaya, darurat kaya, ataupun hanya sekadar untuk kan bersenang-senang. Itu kita ni lihat mana keutamaan kita ni. Lepas itu ada di antaranya yang duit simpanan yang apa ni kita ni duit faedah, maknanya duit itu tidak ada bergerak, hanya di dalam sana tapi dapat keuntungan, itu wallahu alam, itu terpulang masing-masing. Ataupun orang bekerja ataupun mengambil gaji dengan cara menipu ataupun tidak amanah ataupun membuat tuntutan palsu ataupun ni kita ni ialah bermacam-macam. Zaman sekarang ini yang kita ni lihat ada orang membuat macam ini. Kenapa? Sebab keterdesakan. Kuncinya sebenarnya keterdesakan. Tapi diorang indah melihat apa yang dikatakan oleh hadis baginda Rasulullah SAW. Ayu ma'abadin, mana-mananya hamba, nabatalah muhu min suht. Maknanya tumbuh daripada dagingnya itu benda yang haram, maka fannaru awla bih. Maknanya api neraka yang lebih layak untuk dirinya. Baik, saya akan beritahu habis kita. Bagi siapa yang pernah melalui barang-barang macam ini, perkara-perkara macam ini, saya ingin bertanya, adakah kita merasa tenang? Satu, adakah kita merasa cukup? Kedua, ketiganya, bila berlaku na'uzubillah min zalik kepada ahli keluarga, sebab itu berlakunya sikap-sikap ataupun akhlak-akhlak yang kurang baik disebabkan oleh apa? Sebab yang diberi makan itu adalah daripada sumber yang haram. Ini kadang-kadang ada di antaranya kurang mengambil perhatian kerana memikirkan yang penting untung, yang penting berjaya, yang penting terlaksana dan sebagainya. Macam tu juga istilahnya. Jangan terjauh. Kalau kita ni bekerja ataupun mencari kerja, mungkin disebabkan oleh kita ni itu dengan atas sebab-sebab tertentu menyebabkan kita membolehkan tanpa ada penyakit ni ialah bersusah payah, dada-dada interviewnya, dada-dada apanya, tau-tau masuk dapat kerja. Dapat kerja terus macam ni. Itu wallahu a'lam. Tapi ingatkan balik, kalau hasil yang kita lalui macam tu, dari mula kita ni menerima rezeki, dari mula kita ni menerima gaji, ditakuti sampai bila-bila ia akan menjadi satu benda yang haram yang diterima kerana bekerja tanpa ada laluan yang lurus. Ini yang kita ni elakkan. Jadi sebab itu dalam firman Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan takutkan dan lakukanlah kebajikan. Maknanya sesungguhnya Allah akan maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Jadi sebab itu rezeki yang halal yang kita ni makan ianya adalah mendatangkan keberkatan. Keberkatan tu macam mana? Contoh, walaupun gaji yang diterima itu sedikit, tapi kita ni melaluinya dengan penat lelah, kita ni bekerja tu berbanting tulang, tapi yang kita terima, kita ni pergi makan anak-anak, anak-anak berjaya. Walaupun kita ni tidak berjaya, tapi anak-anak berjaya mempunyai akhlak yang baik, itu adalah di antara tanda bahawa rezeki yang kita ni peroleh itu adalah rezeki yang penuh keberkatan. Keduanya, rezeki yang kita ni makan tu mencukupi. Walaupun gaji 200, 300, 400, tapi bila ia berkat, berkat ini banyak maksud. Berkat, maka ianya akan mendatangkan kita ni kecukupan. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ni tahu di mana gaji kita ni tu diambil, hasil daripada mana, apa itu ini. Kadang-kadang ada di antaranya ia kurang mengambil perhatian daripada perkara-perkara tersebut. Yang selebihnya lagi, memanglah Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa-siapa hambanya jua. Ya, walau bagaimanapun, saja kesimpulan, maka carilah rezeki yang halal. Apapun cara, maka biarlah menjadi amanah, biarlah kita tulus, biarlah kita betul-betul mengikut apa yang digaris pandukan, dan juga apa yang nyata itu adalah halal, maka itu adalah halal. Kalau nyata itu adalah haram, maka itu adalah haram. Tapi kalau ada syubhah, maka dijauhkanlah. Baik, jadi mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh ini, mudah-mudahan semua rezeki yang halal dapat membina kepada kebaikan dan dapat mengubah kepada kebaikan dan menghindarkan daripada kemungkaran. Wallahu a'lam bisawab. Seakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama mingguan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Muskarisman Safari bin Haji Mustafa. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih ta'ala qal innallaha katabal hasanati wassayiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 du'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikannya dari Tuhannya, hadis kursi, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan, kemudian ia menerangkan yang demikian itu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, niscaya Allah menuliskan gerak hatinya hendaklah melakukan satu kebaikan yang sempurna di sisinya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, niscaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya kerana Allah, niscaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukannya kerana Allah itu menjadi suatu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan itu, kemudian ia melakukannya, niscaya Allah menuliskannya satu kejahatan sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah.

selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Jumaat pertama di Masjid Baru Kampung Kulapis, Masjid Pihin Khatib Abdullah. Selamat mendengarkan.
1: Sekarang di Brunei Darussalam sudah ada peluang untuk semua orang terlibat membina masjid. Kita sekarang telah mempunyai tabung dana bagi pembinaan masjid yang telah pun dilancarkan sejak 4 Jun 2015 yang lalu. Penubuhan dan pelancaran dana ini adalah atas titah dan wawasan raja kita untuk membawa orang-orang Islam, rakyat baginda, sama-sama bertanam saham di akhirat. Setakat ini kita sudah mempunyai jawatan kuasa untuk mengutip dan mentadbir dana tersebut di bawah kementerian berkenaan. Sumbangan kepada dana bukanlah mendaturi, tetapi lebih bersifat seangkat-angkat hati. Siapa yang suka banyak boleh saja menyumbang banyak, atau yang sedikit menurut kesukaan masing-masasing. Setakat Desember 2016, dana telah berjaya mengumpul menghampiri 4 juta ringgit Brunei. Itu pun belum lagi sumbangan keseluruhan para pegawai dan kaki tangan dalam perkhidmatan awam yang berjumlah sekitar 60 ribu. Hanya yang baru terlibat menyumbang itu dianggarkan oleh jawatan kuasa baru 15% sahaja, atau kurang lagi daripada itu. Nah, bayangkan saudara muslimin, bayangkan kalau yang menyumbang nanti terdiri dari 80 atau 90%, betapa kayanya dana ini untuk masjid di negara Brunei Darussalam. Kita optimis dana ini sekarang sudah mulai difahami dan diminati. Sumbangan adalah semakin mantap diterima melalui pemotongan gaji. Allah telah meluruskan jalan bagi setiap orang ke arah tampil untuk menabung untuk pahala di akhirat. Ya, mari saudara, mari saudari, sama-sama kita menyumbang untuk masjid. Sumbangan tidak kira banyak atau sedikit. Bagi mereka yang kurang mampu, sedikit pun adalah tetap berarti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawat sumbangan yang sedikit sama dengan Dia menjawat sumbangan yang banyak. Jangan fikir Allah akan menolak tepi sumbangan yang sedikit. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi mari dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini: Man istata'a minkum an yastatira minan nari walau bisyiqqi tamrah falyaf'al. Artinya, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk melindungi dirinya daripada api neraka, walaupun dengan hanya bersedekah setampik buah korma, maka lakukanlah ia. Apa maknanya ini? Apa makna ini? Maknanya, sedekah atau sumbangan kita walau sekedar setampik buah korma adalah ia mampu untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Maka demikian itulah halnya seringgit atau dua ringgit sumbangan kita kepada dana pembinaan masjid, insya Allah akan dapat menghadirkan sebuah rumah di dalam syurga. Cuma soalnya kita mesti ikhlas. Kita bersedekah ikhlas walau sedikit. Kita menyumbang ikhlas walau sedikit. Ikhlaslah pembersih amal. Tanpa ikhlas, amalan akan dilabel sebagai riya, dan riya itu tidak ada markah sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan petikan khutbah Jumaat

0: berfirman Allah, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Tafsirnya, semua amalan yang dibuat dengan riya adalah umpama debu-debu yang melekat di atas batu yang licin. Apabila turun hujan lebat menimpa ke atas batu tersebut, maka hilanglah debu-debu itu, tidak ada lagi yang tinggal walau sedikit. Demikian itulah mereka yang beramal dengan riya tidak akan dapat apa-apa dari usahanya itu, dan Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang tidak beriman.
1: Demikian Auda telah pun kita ikuti bersama kuliah mufti dipetik dari khutbah Jumaat pertama yang disampaikan oleh Yang Berhormat PIN Datu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid di Masjid Baharu Kampung Kulapis, Masjid Pehin Khatib Abdullah pada 19 Mei 2017 yang lalu.
2: Esok kita dengarkan sambungan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

Langkah pertama menuju Baitullah. Panggilan suci menjadi tetamu Allah adalah panggilan rezeki terpilih. Berangkat dengan niat yang suci, semata-mata kerana Allah, ikhlas dan kerana memahami konsep ta'abbud kepadanya.

belum tentu semua orang berpeluang menjejakkan kaki ke tanah suci. Maka dengan itu, persiapkan diri dengan sebaiknya agar tujuan tidak tersasar dan tidak sia-sia. Pergi dengan hati bersih, pulang nantinya dengan sanubari yang jernih. Melangkah dengan iman dan takwa, membawa sama sebuah rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Langkah pertama ke Baitullah perlu sedar akan diri adalah pendosa yang akan kembali kepada Yang Kuasa untuk memohon maghfirahnya. Sudah tiba masanya sejenak dunia kita lepaskan dengan seisinya agar kita ingat semula bahawa siapalah diri kita tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Menjejakkan kaki ke tanah sucinya bukanlah bukti kita berkemampuan semata-mata, tapi kerana jalan takdir sedang tertulis, terbentang untuk kita melangkah ke sana. Boleh jadi kerana pernah menyimpan hajat dalam puluhan doa yang kita panjatkan ke langitnya. Ringkasnya, sebaik terpilih menjadi tetamunya, lepaskanlah hal dunia dengan tujuan utama mencari rahmat dan berkahnya.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.394.9 Wadah Tarbiyah Insani. Selepas ini kita ikuti bersama laporan haji dari Tanah Suci.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk siarannya hari ini, Isnin 18 Mei 2026 bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Audah pendengar yang saya hormati sekalian, pelbagai aktiviti dan program disertai oleh Duyufur Rahman sepanjang keberadaan mereka di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Kota Suci Makkah Al-Mukarramah memiliki tempat-tempat bersejarah peninggalan Rasulullah SAW yang menjadi tumpuan bakal haji. Aktiviti lawatan ke tempat-tempat berkenaan sekaligus menjadi perlambangan terhadap penghargaan kita di samping rasa cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawatan seumpamanya diaturkan oleh syarikat pengendali masing-masing. Antara yang lazim menjadi tumpuan kawasan Arafah dan Jabal Rahmah. Di samping itu, Muzium Wahyu turut menjadi antara lokasi lawatan Duyufur Rahman. Pendengar yang dihormati, musim haji saban tahun menyaksikan pelbagai perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Jika suatu ketika dahulu, para jemaah terpaksa menempuh perjalanan yang panjang dan mencabar dengan kemudahan yang serba terhad, kini keadaan jauh berbeza dengan pelbagai kemudahan moden disediakan termasuk pengangkutan lebih sistematik, penggunaan teknologi digital serta kemudahan penginapan yang lebih selesa. Namun, di sebalik pelbagai perubahan tersebut, matlamat utama para jemaah tetap sama, iaitu untuk menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nama saya Haji Misri bin Ali. Dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak, jadi pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur. Di zaman dulu tu suasananya kalang kabut lah zaman dulu. Ya.
2: Nama saya aja Siti Zainab binti Haji Sarbini. Banyak perbezaannya juga Dulu kami mengikut muasasah, tapi sekarang alhamdulillah kerjaan kebawah duli banyak mengatur, memeduli, and then memberi kemudahan untuk rakyat Negara Bina Darussalam, alhamdulillah. Syukur.
3: Nama saya Haji Musa, Haji Musa. Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar. So, semoga dipermudah semuanya lah. Alhamdulillah.
0: Untuk makluman bersama, pihak berkuasa Arab Saudi telah mengumumkan bahawa tarikh bagi hari ukuf bagi musim haji tahun ini jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Hari Raya Aidiladha di Arab Saudi pula akan disambut pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sehubungan itu, para bakal jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci dijangka akan membuat persiapan bagi menghadapi kemuncak ibadah haji di Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pendengar sekalian, bagi meninjau secara lebih dekat keadaan bakal haji negara, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal haji negara di Kota Makkah Al-Mukarramah. Pada sebelah pagi, lawatan tertumpu di Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Manakala pada sebelah malam, lawatan tertumpu ke Hotel Safwa Tower dan Hotel Gufran Safwa. Semasa lawatan, pelbagai maklum balas diterima oleh pihak PUJH dari bakal haji negara. Auda, dengan bahan menarik itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang.

0: Setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Baiklah, dan demikian tadi Adut telah mengikuti laporan haji dari Tanah Suci, membawa kita ke pukul 5.06 minit petang. 5.15 minit petang nanti Adut akan dapat mengikuti rancangan Tarikh Islam.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Keadaan orang Arab sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, orang Arab menganut berbagai-bagai agama dan kepercayaan. Di antaranya ialah golongan menyembah berhala, golongan beragama Yahudi, golongan beragama Nasrani, golongan beragama Majusi, golongan mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Hidup berpuak-puak. Orang Arab tidak mahu bersatu padu dan sentiasa berpecah belah. Bermegah-megah dengan puak mereka sendiri, sering terjadi pergaduhan sehingga berlakunya pertumpahan darah walaupun disebabkan perkara-perkara kecil dan mereka di pihak yang salah. Memandang rendah terhadap perempuan. Perempuan di zaman jahiliah adalah terlalu hina dan rendah. Perempuan dianggap seperti barang yang boleh dijual beli. Anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup kerana mereka dianggap memalukan keluarga. Mempunyai perangai buruk, percaya kepada tukang-tukang sihir, suka berkelahi dan berjudi, suka minum arak hingga mabuk, mencuri dan merompak. Mempunyai perangai baik, bersifat berani, menepati janji, menghormati tetamu, suka menolong orang-orang yang susah dan memaafkan kesalahan musuh yang menyerah kalah. Tarikh Islam. Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Audit demikian tadi, audit telah mengikuti Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.20 minit petang. 5.30 minit petang, seperti biasa, kita kembali ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita perdana.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Audio demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.44 minit pagi, bagi daerah Tutong 4.45 minit pagi, sementara bagi daerah Belait pula 4.47 minit pagi. Haudes, ketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 19 tafsirnya, dan sesiapa yang menghendaki kebahagiaan hidup akhirat dan berusaha mengerjakan amal kebajikan untuk tujuan itu dengan usaha yang bersungguh-sungguh sedang dia beriman, maka mereka itulah yang usaha mereka dikurniakan ganjaran yang baik, yakni diberi pahala. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wuduk.

saksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

Waktu itu sekarang 7.52 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Selamat malam semuanya. Mengharapkan awak dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun keberadaannya. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu hendaknya. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Mbak Auda, sebelum mengakhiri tugasan, ingin dikongsikan satu makluman semasa. Auda Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey and Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik tersebut adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara. Di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Dan Auda, jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Kuala Lurah dan Terminal Feri Serasa. Itu juga Auda, kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Dan penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Sama-sama kita ini menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini. Jadi ini makluman berkenaan kaji selidik Exit Passenger Survey and Returning Bruneian Survey 2026. Baik Auda, waktu sekarang 7.55 minit malam. 8 malam seperti biasa kita kembali ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita. Cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pameran Konservasi Warisan Terpelihara Anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui Bahagian Pemeliharaan dan Pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB Mengintegrasi Hulu, Hilir dan Masa Depan Tenaga Baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium Mengimbangi Keselamatan Tenaga, Integrasi dan Peralihan, Mengemudi Keutamaan dan Pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan.

0: Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang asing menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal persiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak Mount Hunter virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda, membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan 2 kaki tangan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang. Pemandu berkenaan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Pihak berkuasa Indonesia menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan berisiko tinggi di sekitar Gunung Semeru selepas gunung berapi itu meletus beberapa kali. Gunung berapi tersebut meletus sebanyak 3 kali dengan memuntahkan abu setinggi 700 meter dari puncaknya. Menurut agensi Berita Antara yang memetik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Semeru meletus 2 kali dalam tempoh kira-kira 90 minit dengan awan mengandungi abu tertinggi mencecah sehingga 1000 meter ke udara. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang aktiviti dalam lingkungan 13 km di bahagian tenggara puncak Gunung Semeru sepanjang besok kobokan, alur sungai yang terdedah kepada aliran lava dan awan panas. Sementara itu, penduduk serta pengunjung juga dilarang menjalankan aktiviti dalam radius 5 km dari kawah berikutan risiko lontaran batu pijar. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auder boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auder boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auder. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV Auder. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengikuti.

0: mengiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Dora Salam FM, Radio Berawadah Terbiasani. Waktu sekarang serban 8.24 malam waktu Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita hari ini, hari Senin malam Selasa, 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 18 hari bulan Mei 2026 Masehi. Insyaallah sekian bersaudara sekejap 10.30 minit malam nanti seperti biasa dalam ruangan Salam Helwa. Kita akan nantikan dengarkan surah-surah pilihan pada malam ini dari surah As-Sajdah pada pukul 8.30 minit malam nanti. Sementara itu rancangan pengajian kitab Tauras bersama Jemaah Jaya pada pukul 9 malam ini nanti, dan tepat jam 10 malam nanti berita akan kaudara. Bila awda mendengar di rahmatullah, waktu sekarang telefon 8.25 minit malam. Terima kasih kepada orang yang bersama di tersebut malam ini, dan didoakan semoga bis kita sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apa yang awda lakukan pada malam ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga yang sedang berniaga pada malam ini dicapkan selamat berniaga, yang sedang bertugas dicapkan selamat bertugas, dan juga yang sedang mandu dicapkan selamat mandu, semoga selamat sampai ke destinasi.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

Nurul Salam FM, Radio Beraya Berdahan Terbinsan. Baiklah, berikutnya dengarkan, ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Sajadah. Sebelum itu, ikuti doa sebelum membaca Al-Quran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu tiga kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak tiga kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak tiga kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya Allah, segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

آت رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.

0: Nur Salam FM, Radio Berani Wadah Antara Insani. Bila waktu saya rasa tepat 9 malam waktu berakhir salam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini Isnin malam Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama 18 Mei 2026 Masih. Bila sekarang kita ikut bersama rancangan rekaman siaran ulangan pengajian kitab Turas sebuah rancangan terbitan Haji Muhammad Jaya. Kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia kita dapat bersama pada keluaran kali ini menerusi pengajian kitab Turats. Dan seperti biasa, kita bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia Ustaz Haji Muhammad Syahran, Haji Muhammad Sofian, salah seorang pensyarah dari College University Perangkat Masa Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Alhamdulillah, tadi berjumpa lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk kali kedua mingguan ni.
2: Ha, MasyaAllah.
1: Kali pertama ni minggu baru. Salah.
2: Dalam masa seminggu dua kali lah.
1: Macam itulah. Alhamdulillah, Ustaz, tani akan teruskan pengajian kita ni pada malam ini untuk tidak melengahkan masa lagi. Sekarang tani beritahu kalian kursus berapa. Saya serahkan lalu pada Ustaz untuk memulakan pengajian tani pada malam ini. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa ansyur alayna min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita ni mulakan pengajian kitab Turas kita ni, ada baiknya kita ni sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ni bincangkan dan pelajari pada malam ini akan menambah manfaat dan menambah nilai ilmu pengetahuan kita ni dalam mengerjakan ibadat solat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa tabi'ina wa tabi'ahim bi ihsanin ila yaumiddin kafatan 'ama al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita ni pada malam ini akan meneruskan bacaan kita ni, iaitu kitab Munyatul Musalli muka surat 23 baris yang ke 18 insyaallah dari atas 18 dari atas

0: Tapi sebelum Tuan Haji Jaya membaca, Tuan Haji Jaya membaca ni ha?
1: Bah, baca ni awal ni dah?
0: Belum lho.
1: Belum, belum. Semangat.
0: Saya membagi sinopsis lah. Okay. Orang kata ni pembayang apa yang Tani telah pelajari pada minggu yang sebelumnya. Okay. Iaitu, Ani kata ni pada kali ini akan meneruskan perbincangan mengenai dengan hukum mengerjakan solat Jumaat jika yang tidak mencukupi syarat terutamanya bilangannya iaitu sebanyak 40 jemaah yang bermustin yang cukup syarat bukan saja 40 yang bermustautin tapi mesti juga cukup syaratnya, dan itu telah dibincangkan pada sebelum ini di mana 40 tu mesti yang fasih, yang pandai membaca surah Al-Fatihah, baligh, berakal, dan itulah yang Tani bincangkan pada sebelumnya. Walau bagaimanapun terdapat ikhtilaf ulama mengatakan bahawa bolehnya kalau kataninya kekurangan apa tu jemaah tu tapi ada sebab-sebab tertentu, dan menurut mazhab yang lain walaupun ada macam mazhab Hanafi, walaupun dia cukup jemaahnya 40, walaupun dia cukup syaratnya tu selagi ia lebih daripada 3 orang boleh mendirikan solat Jumaat tu. Walau bagaimanapun ada dalam buku kitab ini juga mengatakan dalam qaul qadim, qaul yang qadim ini maksudnya mazhab Syafi'i tu mengatakan bahawa boleh mengerjakan sembahyang Jumaat tu yang mengharuskan kurang bilangannya tu nya daripada tu nya 3 orang ataupun 4 orang untuk kata ini mengerjakan itu pada qaul qadim, dan ini ikhtilaf ulama, dan sebaiknya dalam ini juga yang mengatakannya lebih baik kita ini menjaga daripada menjaga kesahan sahnya sembahyang fardu Jumaat itunya berbanding kalau kata ini hati-hatinya sah sembahyangnya nya, tapi dalam arti kata lain Jumaat kata ini itu batal, lebih baik kata ini kannya di sininya adanya bolehnya ia menggandingkan sembahyang Jumaatnya itunya dengan sembahyang fardu zuhur, sembahyang Jumaatnya dulunya kemudian sembahyang barulah ia sembahyang fardu zuhur, dengan arti kata lainnya nya ia menjaga pendapat mengatakan sah sembahyang Jumaat atunya, qaul qadimnya tu sah sembahyang Jumaatnya tu nya. Tapi hakikatnya yang ittifaq ulama ialah tidak sah Jumaatnya. Lebih baik ketaninya terus saja sembahyang fardu zuhur, tani jaga pendapat ini persepakatan ulama ni mengenai ini mengatakan tidak sah Jumaatnya, maka tani dirikan. Dan anik sekarang akan tani sambung, maka adalah pada masalah itu kita jawab taklid itu. Ini jawapannya lagi ni ya. Tambahan ataupun yang kata ni mentakkidkan lagi jawapan-jawapan yang telah kata ni kongsikan pada minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi mempersilakanlah Tuan Haji Jaya.
1: Nina.
0: Okey.
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah pada masalah ini kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus jua tiada sunat dan tiada wajib taklidnya. Maka kita pelihara akan kaul yang mengata tiada sah Jumaatnya dengan yang kurang bilangannya daripada 40, lagi haram mendirikan terlebih aula lagi terlebih afdal. Kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram daripada memelihara akan kaul yang mengharuskan taklid jua, yang iaitu qaul daif.
0: Okey, ingat sana dulu. Okay. Jadi jelasnya di sini menjelaskan kepada kita ni bahawa adalah untuk menjawab pada permasalahan haninya dalam isu boleh bertaklid kepada qaul qadimatunya. Ya, macam contohnya saya bertaklid kepada qaul qadimnya. Artinya qaul qadim ni saya ulangi lagi sekali, iaitu pendapat Imam Syafi'i yang sebelumnya ia berhijrah ke Iraq. Imam Syafi'i itu masa tu yang dipatwakan semasa berada di Iraq. Itu yang qaul qadim.
1: Ia di Iraq tu lah.
0: Baru ia pindah ke Mesir. Jadi qaul jadid di Mesir, qaul qadimnya di Iraq. Jadi di sana

0: ia berpendapat ini ni lah, ada yang mengatakan bahawa ini adalah pendapat Imam Syafi'i Qadim, mengatakan sah mendirikan. Tapinya di sininya pada aninya dijawab taklid atunya taklid itu sungguhnya harus jua bertaklid kepada mazhab aninya qaul qadim aninya adalah harus juanya, tiada sunat.
1: Mm-hmm.
0: Kata ini kan, kalau kan kata ini berikut macam kalau kata ini batal wudu, ikut macam tadi mengerjakan umrah, haji dan sebagainya, kata ini akan ikut mazhab Maliki dan sebagainya tu biasanya.
1: Yeah.
0: Tapi selalunya dalam arti kata lain, bertaklid itu hukumnya adalah harus. Ini semestinya diikut. Kata ini boleh masih kekal dengan pendapat Imam, kata ini Imam Syafi'i, pegangan Imam Syafi'i. Dalam arti kata lain, tidak dimestikan lah, harus juga, bahkan bukan juga disunatkan. Harus juga, tiada sunatnya. Jadinya bukan juga sunat, harus saja. Dan tiada wajib taklidnya. Ini lagi ya, tu mentakkidkan lagi. Indah wajib kata ni mengikut kepada taklid atau tadi. Maka kita peliharakan kaul mengata tiada sah Jumatnya dengan kurang bilangannya daripada 40. Jadi lebih baiknya kita ninya memelihara akan pendapat ataupun kaul yang mengatakan tiada sah Jumatnya dengan kurang bilangannya daripada 40. Bahkannya hukumnya adalah haram. Kata ni mendirikan kalau kata ni atunya haramnya. Jadi kata ni jagalah benar-benar, bahkan kalau kata ni dirikan hukumnya adalah haram. Itu adalah lebih aulannya kata ni menjaga pendapat atunya. Dan lebih afdal kita peliharakan daripada kata ni mengerjakan yang haram. Dalam arti kata lain, lebih baik kata ni menjaga
1: pendapat
0: yang mengatakan tidak sah Jumatnya dan hukumnya adalah haram, berbanding kalau kata ni mengikut pendapat qaul qadimani tadi, sah Jumatnya. Daripada daripada mengerjakan yang haram, yang kalau kan diikutkan kata ni mendirikan solat Jumat itu hukumnya adalah haram, sebab tidak boleh sebenarnya dalam satu hari itu 6 waktu. Itu ada tadi bincangkan sebelum ini. Jadi itulah mengapa ia mengatakan haram. Jadi lebih baik kata ni jangan lakukan yang haram, kata ni lakukan yang mengatakannya haram. Jadi dalam kata kata ni buatlah yang diperintahkan, iaitu mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Daripada melihara kaul yang mengharuskan taklid juga, iaitu kaul yang daif. Kaul yang mengatakan harus mengerjakan sembahyang fardu Jumat berganding dengan sembahyang zuhur itu, yang harus sah sembahyang Jumatnya artinya mengharuskan, itu kaul daif. Kaul yang lemah. Tapi ada lagi ni ya, perbincangannya mungkin kita ni akan lebih memperdalami. Ia dalam sini ni ia menolak. Ia kata ni berhujah pendapat mengatakan bahawa sah mengerjakan Jumat kalau bilangannya tu kurang daripada 40 orang. Jadi dalam arti kata lain, kata ni hendaklah sebenarnya terus sahaja sembahyang fardu zuhur. Lebih baik kita ni jaga pendapat itulah, tidak sah Jumatnya. Okey, kita ni teruskan.
1: Okay. Dan lagi adalah yang demikian, orang yang memudahkan agama Islam sebab tiada ia amru bil ma'ruf dan nahya anil munkar, maka demikian itu dosanya amat besar, lagi balanya umum. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja dan hulu balang dan lainnya bahawa menyuruh mereka itu belajar dengan dikeras dan dengan menakut akan mereka itu, dan jikalau dengan perang sekalipun, kerana mereka itu pada hukum syarak ia meninggalkan dia sembahyang, kerana sembahyang tiada sah sebab tiada tahu rukun sembahyangnya.
0: Okay.
1: Atau
0: boleh.
1: Atau teruskan. Sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya, dan tiada ia belajar mereka itu, dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar, dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. kawan
0: kerana terhenti.
1: Kawan sini ni.
0: Kerana
1: terhenti sah Jumaat dengan dia.
0: Okey, ingat sana. Sebenarnya sambungan tulang tak, tapi mesti kita ni putuskan. Takut karang.
1: Ini panjang ni sudah.
0: Kita panjang. Patah harang menerangkan. Okey. Atu tadi yang awal-awal tadi yang tadi bincangkan, ia menolak mengatakan lebih baik ketani menjaga call ataupun pendapat yang mengatakan haram ataupun tidak sah Jumaatnya berbanding kalau ketani menjaga pendapat sah Jumaatnya ataupun harus mendirikan solat Jumaat. Ani dijawabnya lagi, dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam. Dijawab juanya aninya macam ketani memudahkan agama Islam atunya. Kalau ketani mengatakan sah sembahyangnya dirikan 3, 4, 5 orang, dan lalu kata ketani itu memudahkan sembahyang Jumaat itu, memudahkan agama. Sebenarnya memang ditekankan 40 orang jemaah. Memang ditekankan 40 jemaah. Sebab tiada ia amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kan ketani memang disuruh sebagai an ini disuruh kata ni menyuruh orang lain mengerjakan sembahyang, mengerjakan amar apa ni bil ma'ruf, membuat kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan melarang daripada melakukan kerosakan, kemungkaran. Maka demikian itu dosanya amat besar. Artinya kalau kata ni sudah cuma itunya, kata ni mempermainkan apa tu bukan meremeh temeh kala
1: mengambil ringan
0: mengenai dengan syarat ani, maka kata ni berdosa besar. Lagi balanya umum. Jadi kata ni maksudnya tu balanya umum tu kampung itulah berdosa tu maksudnya tu. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja dan hulu balang dan lainnya bahawa menyuruh mereka itu belajar. Nah, dalam arti katakan lain, kan sebelum ini juga katanya bincangkan, yang 40 jemaah itu mesti lurus bacaan Fatihahnya, segala syarat-syarat itulah, tahu rukun, mana rukun sembahyang mana tu. Nah, jadi semua tu mestinya raja-raja ataupun yang ada kuasa untuk menyuruh rakyat, ataupun macam ketua kampung, dengan anak buahnya, macam kalau guru besar dengan anak muridnya, kalau ulu balang ni penghulu kali, kurang lebih cuma tu kali,
1: macam
0: ataupun ni ni panglima ulu balang ni, wallahu alam juga dia juga memperdalam itu.
1: masuk dalam periksa IMB tengga.
0: Masuk ke? Masuk. Ulu balang. Bukan calang-calang ni orang nak.
1: Masya Allah.
0: Tapi itu tu, yang ia ni, orang-orang macam mana ni, ia berkuasa.
1: Berkuasa lah.
0: Berkuasa kepada macam kata ni, untuk menyuruh orang itu sembahyang. Jadi, itu tu. Jadinya, ia sepatutnya bahawa menyuruh mereka itu belajar. Orang ni, kalau anda lurus bacaannya, belajar. Belajar, mesti belajar. Kalau anda tahu mana rukun sembahyang, mana sunat sembahyang, rukun-rukun mana sunat, mana perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, belajar. Dengan dikerasnya dan di menakut akan mereka itu. Apa tu dengan yang kata ni, bukan just trick, dengan tegas.
1: Tegas.
0: Dengan tegas dan dengan menakut akan mereka itu, artinya membagi amaran, kepada mereka walaupunnya dengan perang sekalipun. Artinya perang ini memerangilah
1: artinya kekerasan tersebut,
0: kekerasan, tegas. Dan kalaupun diorang punya kata ini sebagai pemimpin, ketua keluarga contohnya, ibu bapa, mesti tegas dalam perkara cemani. Mesti katanya ajarkan anak itu belajar, dan dipastikan anak itu belajar mengenai dengan sembahyang. Sebab sembahyang ini satu asas dalam ketani memperhambakan, ataupun satu asas sebagai tanggungjawab ketani sebagai seorang Muslim. Jadi tidak boleh tidak mesti ketani belajar mengenai dengan sembahyang. Kerana mereka itunya pada hukum syarak, karenanya kalau durang dari segi hukum syarak aninya, ia meninggalkan sembahyang. Kalau kata ni lihat, memang ia mengerjakan sembahyang Jumaat, yang 3 orang, 4 orang ini tadi, ataupun ada yang ini dah cukup syarat, ia meninggalkan sembahyang. Sebabnya nya, kerananya sembahyang tidak sah. Sembahyangnya tu tidak sah. Jadi ia meninggalkan sembahyang dalam erti kata durang sekampung itu sebenarnya misal kata cukup pulang jemaahannya 40 orang ini, tapi inda cukup atau syarat contohnya inda pandai baca Fatihah dan sebagainya. Jadi dalam erti kata lain, durang sengaja meninggalkan sembahyang Jumaat itu sebab durang ini sebenarnya boleh mengerjakan sembahyang Jumaat. Tapi tekanan dia cukup syarat ini, maka Jumaat itu tidak dapat didirikan. Dalam arti kata lain, diorang itu tidak sah sembahyang Jumaatnya, tapi diorang mengerjakan sembahyang fardu zuhur lah. Mana tiap? Sebab tiada tahu rukun sembahyangnya atau sebab tiada kena huruf Fatihahnya. Ini punya ni ya. Di antara sebabnya tu yang dah sah sembahyangnya, yang dah tahu rukun sembahyang ataupun yang dah tahu bacaan surah Fatihah tu ataupun tidak betul, tidak kena tu maksudnya tidak betul, bacaan surah Fatihahnya, dan tiada ia belajar mereka itu. Diorang aninya tidak mau belajar, dah belajarlah dalam arti kata lain, dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh ani. Dalam arti kata lain juga, orang yang ada kuasa ni tadi, kalau ia nak memastikan anak buahnya tadi indah bersembahyang, indah belajar, maka ia termasuk juga mendapat orang-orang ataupun termasuk orang-orang yang berdosa.
1: Ampit saham.
0: Menyuruh mereka itu berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Ingat sana tak? Sambung. Dan wajib atas segala orang yang tahu. Ataupun sudah baca ni kan?
1: Sudah. Ada segala orang yang tahu mengajar mereka itu,
0: okay,
1: baca kerana lagi. Terhenti sah Jumaat dengan dia sampai saja tadi.
0: Okay. Dan wajibnya atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. Ini maksudnya guru-guru, muallim, macam Tuan Haji, bagas kata masih kalian ya?
1: Masih cigu.
0: Masih cigu. Dia meninggalkan.
1: Cigu di rumah. Untuk anak-anak.
0: Masya Allah. Macam kami inilah, macam kita tanya ni. Yang ada ilmu pengajaran ni, yang tahu mengajar mesti mengajar. Kalau kata ni macam di kampung-kampung, di mana di satu tempat macam terutama yang di pendalaman, kita ni tahu sudah durang ni dia pandai, jadi kita ni perlu menyumbangkan tampil ke hadapan bahala jutah. Kita ni belajar bacaan surah Fatihah, belajar mana rukun, mana sembahyang, yang asas satulah. Dia jauh terlampau kan mendalam, yang penting memastikan bahawa sembahyangnya tu sah
1: sempurna,
0: ia punya bacaan betul dan sebagainya. Tapi kalau memang punya orang sudah walaupun belajar, ia berusaha, itu tidak masalah. Tidak masalah tu. Ini masalahnya orang yang mengambil apa ni, mudah.
1: Mengambil mudah.
0: Itu saja. Itu perkara yang cuma ini.
1: Ambil perlu ringan lah,
0: mengambil ringan. Mesti kita ni atasi dengan apa tu, kebijaksanaan. Bukannya kita ni kan nani John ya. Apa tu? Tapi dalam kalau ikut dalam ini, kalau sebagai pemimpin, mesti dengan tegas untuk mengajar anak-anak buahnya tu untuk belajar bacaan dan mengenai dengan rukun sembahyang. Mana tadi? Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia. Kerananya dia sah. Terhenti sah sembahyang Jumaat itu dia sah.
1: Kalau sekiranya dia belajar.
0: Dia belajar. Jadi kalau kata ni belajar, insyaAllah sembahyang Jumaat itu walaupun yang delurus, tapi sekurang-kurangnya ada usahanya. Macam kadang-kadang
1: cukupkan kuota 40 waktu.
0: Satu 40 jemaah tu, yang penting sembahyang biasa. Kalau kata ni sembahyang 5 waktu tu, kalau kata ni dah belajar baca Fatihah, dia berusaha tu. Jadi dengan sendiri walaupun kata ni sembahyang, tapi kata ni dah belajar, ikut-ikut saja, padahal kata ni ada kuasa ataupun ada kemampuan ada kemampuan untuk belajar, tapi kata ni tak mau belajar, melalai-lalaikannya kata ni, mengambil indah tak indah, maka dengan sendirinya sembahyang kata ni tu walaupun kata ni sembahyang tetap jua sah dan berdosa. Jadi dalam arti kata lain, apalagi sembahyang Jumaat, sembahyang 5 waktu sudah kata ni indah sah sembahyang kata ni, ataupun ia sengaja ni kata ni tak mau mengerjakan sembahyang, sama juga
1: Sengaja dia sembahyang lah.
0: Sengaja dia sembahyangnya. Aku lihat kawannya sembahyang. Okay, sembahyang. Jadi sudah tu, ia sembahyang itu bukan

0: kerana keikhlasan, dan dalam arti kata bacaannya tu pun dia mau meluruskanlah. Berbanding kalau orang benar-benar sembahyang ikhlas kerana Allah, ia akan berusaha meluruskan bacaannya.
1: Betul.
0: Walaupun ia dah kena, dia kata ni dia perlu disuruh bah. Untuk belajar ini dia perlu disuruh.
1: Ia datang.
0: Ia datang dan sebagainya. Itu baru menunjukkan
1: kaitnya. Tasmikkan kunya, luruskannya Fatihah aninya.
0: Cantik dia.
1: Saatnya luruskan rokok kuninya.
0: Hati yang dimaukan tak?
1: Saatnya aku sakit kaki. Panjang contohnya.
0: Les sekarang majal kau ni. cuma itulah. Okey, boleh tanya teruskan.
1: Okey. Tadi ada yang mengantarkan WhatsApp.
0: Okay.
1: Kami tadi anu Ustazah, tani ada page sebenarnya saja. Kalau kan di share sebuah ni ujung tu ada kena dengar lagi tanya. Kami bagi page saja. Page 23 untuk malam ni. Jadi siapa yang mau boleh hantarkan WhatsApp ke 8333933 type saja aku mau. Kami share page 23 pulang tapi lepasan ni page 24 ni. Kami akan share insyaAllah. Baik, sambung saja.
0: Okey.
1: Ini 3 1 2 3 4 5 dari bawah. Maka wajib pula maka wajib pula, maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat. Maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia. Dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut, maka wajiblah oleh raja-raja
0: menjanji pulang tak?
1: Oleh raja-raja menjanji, kata menjanji siksa kan mereka itu dengan perang dan lainnya, maka wajib kita marahkan akan sungguh-sungguh marah. Seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita. Dan lebih lagi, maka tatkala itu wajib kita sembahyang zuhur jua, sebab tiada dua diperoleh syarat sah Jumaat. Tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu. Tetapi hendaklah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang, dan haram ia dirikan Jumaat sebab tiada diperoleh 40. Maka kita mengeras amar bil ma'ruf itu terlebih aula dan afdal.
0: Okay, ingat sana dulu.
1: Simple deh.
0: Dangnya tu. Tadi awal tadi terlancar sudah. Sudah di ujung-ujung kata.
1: Ada tingau-ingau tu juga kan.
0: Okey. Maka wajib pula maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat dengan maka tiada diuzur. Ini maksudnya kalau kita ni melihat ini nya apa ni wajib tadi ni orang yang apa tu mengajar, yang tahu mengajar itu kan ini mengajar kepada orang yang indah tahu mengerjakan sembahyang ataupun indah tahu cara membaca surah Al-Fatihah. Maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat, maka tiada diuzur. Kalau tah yang dia mengajarkan ataupun ia pemimpin hulu balang tadi itu raja-raja.
1: Balik ke yang tadi ni.
0: Indah mengajarkan apa indah menyuruh ini maka ia adalah sebesar mungkarat. Kerosakan yang besar. Satu perkara yang merosakkan maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia. Makanya indah ada alasan untuk kata ni meninggalkan dia ataupun menyuruhkan orang tadi itu untuk belajar akan sembahyang, mengenai dengan sembahyang, terutama sembahyang Jumaat. Itulah tadi itu cerita ini, cerita sembahyang Jumaat.
1: Pasal kecacatan ini mana?
0: Pasal 40 Jumaat itu kan. Tapi contohnya kita ini ada 35 yang kumpul lurus sudah bacaan Fatihahnya. Tinggal 5 orang ini saja. Tapi nya ketua kampungnya tidak memastikan 5 orang ini untuk belajar Fatihah. Jadi jadi

0: satu apa tuh apa tuh sebesar mungkarat lah.
1: Aci yang Paul tuh.
0: Itu ataupunnya ada gurunya tapi nama mengajarkan dorang dibiarkan dorang di salah. Jadi itu dadak alasan untuk kita ini meninggalkan mereka tuhnya, dan tiap

0: janji siksa. Kalau dorang ani namo belajar, maka raja-raja atunya ataupun pemimpin atunya, bahasa mudahnya atu tah, pemimpin lah menjanji seksa akan mereka. Artinya akan menseksakan mereka ni, macam membagi satu pengajaran lah tuanya kata ni kepada mereka dengan perang. Pengajarannya, kalau kamu mau belajarnya akan kami perangi.
1: Digertak tu.
0: Digertak. Tapi perang di sini bukanlah satu macamnya kata ni kan membunuh,
1: perang keganasan tu.
0: Bukan, tapi perangnya tu nya apa tu mestilah diberi nya kata ni penegasan. Penegasan macam mana diorang ni mau belajar. Macam kalau kata ni menyuruh anak katanya, muru auladakum bisalah wahum sabasinin, perintahkanlah anak kamunya untuk sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul wadribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka berumur 10 tahun. Jadi di sana memang di yang kata ni Islam sudah mengajarkan macam mana kata ni kan mengajak ataupun mengajar, menasihati, membimbing anak-anak kata ni untuk mengerjakan sembahyang. Samalah juga dalam keadaan umur dewasa ni. Jadi perangnya tu maksudnya bukan kan aninya, maksudnya tu cuba diberi penegasan macam mana tu terpulanglah kebijaksanaan kepada pemimpin untuk memastikan bahawa ahli-ahlinya tu, rakyatnya tu mengerjakan ataupun belajar. Atu alhamdulillah kalau negara Brunei Darussalam, kalau kita ni melihat jadi contoh, kalau dulu agama ni dah diwajibkan.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillah pada masa ini
1: ada agama wajib.
0: Ada agama wajib. Jadi atu cara ketaninya kata ni, kalau indah agama melanggar melakukan akta, kesalahan. Melakukan kesalahan boleh didenda dan sebagainya. Macam kalau kita lihat semayang Jumaat kan, kalau dulu semayang Jumaat tu kadai indah tutup. Masa ni siapa ke kadai indah semayang Jumaat akan dia tu siap
1: ambil tindakan.
0: Ambil tindakan. Siap, artinya siapa buka kadai,
1: kadainya pun kena tu.
0: Kadainya pun kena. Kalau lelaki berjalan time Jumaat tu pun boleh diambil tindakan. Itu contoh-contohnya kata ni
1: peranan kerajaan. Peranan apa tadi tu? Macamnya raja-raja orang berkuasa lah.
0: Yang berkuasa tadi tu. So bukanlah maksud perang ni dibunuh di perang macam peperangan tu tapi maksudnya tu cuba mengatasinya dengan ketegasan.
1: Okay, macam kempen lah tu, kempen.
0: Kempen apa tu?
1: Bukan kempen kebersihan. Kempen macam mengajak.
0: Yes.
1: Untuk belajar bagi memenuhi syarat untuk sah semayang Jumaat di satu tempat.
0: Tapi alhamdulillah kalau ni negara Islam ni Fatihah tu dalamnya kata ni pun kalaupun indahlah seteruk yang macam mana kata ni apa jangkal lah.
1: Betul.
0: Pandai juga baca Fatihah tu.
1: Jalan eh.
0: Nganya itu tu kalaupun salah masih lagi boleh dibetulkan.
1: Ada juga salah tetapi bukan melibatkan yang anulah.
0: Indah besar lah yang kata ni. Bukan satunya kata ni.
1: Tapi kalau kan totally indah pandai di Brunei ni mustahil lah.
0: Mustahil benar. Mun setiap acara ni bah bismillahirrahmanirrahim mesti.
1: Fatihah.
0: Orang kahwin kah, tahlil kah, apakah jamuan
1: sudah, hari, tahu sudah orang
0: hari raya pun sebelum itu mari kita ninya bertakbir hari raya baca Fatihah dulu,
1: baca Fatihah dulu
0: bertakbir raya kan
1: lazim sudah kata tadi ya
0: memang tinggalnya tinggalnya kata ni ia perasan kan perasan ia bacanya lurus.
1: Betul.
0: Itu sebabnya perlu ada guru
1: atau belajarnya tu
0: tasmi. Jangan kata ni anggap apabila kata ni sudah apa tu dari agama sudah belajar Fatihah. Jangan anggap kita ni diri kita ni pandai.
1: Lulus,
0: macam kata ni alhamdulillahnya juga kalau kita ni dulu sebelum COVID-19 ni apa tu namanya kita ni selalu ada di padangan ni apa namanya ni
1: Bandar Kuchiria.
0: Bandar Kuchiria. Macam tahfiz kadang-kadang.
1: Ada klinik Fatihah.
0: Klinik Fatihah. Banyak-banyaklah saya melihat pusat dakwah Islamiah apa membuat ni cuma ni.
1: Betul.
0: So inilah peluang kata ni untuk memastikan bacaan Fatihah. Dan kalau ada macam jerayu-jerayu ataupun bengkel-bengkel solat. Saya alhamdulillah di KUPSB area itu ada bengkel solat, menghalusi solat. Banyak yang mengikuti. Hanya terkena COVID itu terhenti tiap. Mudah-mudahan itu karangnya kata ni akan bersambung semula insyaAllah.
1: Betul.
0: Ini alhamdulillah tapi tidak tahu bila lagi kita dimulakan semula.
1: Apa ada pernah sekali mengenai sambutan Isra Mikraj di bandar kan itu? Ha? Serta? di sepandai-pandai Kuceria.
0: Belum jadi Isra Mikraj.
1: Isra Mikraj yang dulu-dulu.
0: Yang dulu-dulu.
1: Dua tahun lepas. Tahun lepas tak ada.

0: ada dibuatkan apa tu? Marilah habis sembahyang ke? Jom salat.
1: Saya pun
0: something
1: macam
0: itulah.
1: Something macam itulah.
0: Dia adakan
1: di Bandar Kuching.
0: Bandar Kuching ya. Alhamdulillah. Itu. Ada masing-masing agensi memainkan peranan. Institusi pendidikan dengan pendidikannya. Yang bagian kesihatan adakan bantu solat, ada
1: yes, ingat. Kita yang nantinya tukang kuis ni, Bang.
0: Dapatan cak.
1: Ingat dah saya.
0: Hai, ada lagi.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah.
1: Okey. Mana tadi dah sesiok bercerita lupa.
0: Salat sah Jumaat itu tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada
1: ini kali ya. Maka wajib kita marahkan akan sehingga marah seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan harta.
0: Binasakan harta.
1: Jadi kalau kita ni lihat, mesti kita ni marahi dorang ni kalau yang mau belajar, mau mengerjakan sembahyang Jumaat itu. Kalau yang mengerjakan, mau mengerjakan itu memang sudah kata ni patut marah. Yang mau belajar ni pun mesti juga kata ni marahi. Sepertinya kata ni marahkan orang membinasakan harta kita ni. Macam kalau kita ni melihat harta kita ni rosak dan sebagainya.
0: Marahkan
1: itu. Itu. Itu pengalaman pulang tu macam rosak ke apakah, memang kita ni akan rasa timbul marah barang kita ni.
0: Betul.
1: Itu patut kita ni terapkan dalam hal ini, macam mana orang merosakkan agama kita ni. Kata ni sembahyang itu sebenarnya menjaga agama. Menjaga agama dalam arti kata agama itu diutamakan. Lebih-lebih laginya dan lebih lagi membinasakan harta kita, dan lebih lagi kalau boleh lebih lagi daripada orang membinasakan harta kita.
0: Lebih sikit marahnya tu.
1: Marah. Tapi jangan juga sampai hilang akal lah. Apa ni kata ni?
0: Sawan.
1: Apa tu? Bukan sawan. Apa namanya ni?
0: Hot temper.
1: Membara ni bah. Apa namanya?
0: Amarah.
1: Entah Allah alam. Nanti dah mikirkan. Yang marah benar-benar itulah. Mesti lagi kita ni marah. Dan maka tatkala wajib kita sembahyang zuhur, dan dalam keadaan aninya wajib kita ni sembahyang zuhurnya juga. Depayah kita ni kan mengerjakan sembahyang fardu Jumaatnya. Sebabnya tiada diperolehi syarat sah Jumaat. Di sini menegaskan perlu tah dikerjakan sembahyang fardu Jumaat. Sebab tidak cukup syarat, tidak memenuhi syarat.
0: Syarat Jumaat betul?
1: Syarat Jumaat. Tiada sah syarat Jumaat, tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu. Pada masa itunya ketika yang masa ini pelajar apa ni, pemimpin tadi ni, ia sudah memarahi dan ni memastikan apa tu anak buahnya tu, kalaupun atunya dia perlu dikerjakan sembahyang fardu Jumaat tadi atunya memadak, cukuplah kata ni mengerjakan sembahyang fardu zuhurnya, kerananya sembahyang Jumaat kata ni dah sah. Dah sah, dan indah berdosa ia meninggalkan sembahyang Jumaat pada masa tu. Pada masa tu, pada macam contohnya kita kalau boleh sebelum tapi mengambil masa kali itu juga, kalau sebelum sembahyang Jumaat, mari tasmek baca surah Fatihah luruskan dia lurus. mau dibuat ni macam mana ni? Jadi sebelum Jumaat tasmek dulu luruskan tak? Kalau tidak
0: scan blue health. Lepas itu tasmek Fatihah.
1: Jangan macam-macam.
0: Bertambah kerja aja.
1: Ya, Tuan Haji Jayanya sama Ustaz Syahirannya mencadangkannya habis.
0: Selepas scan blue health, tasmek Fatihah.
1: Masya-Allah.
0: Bagi masuk.
1: Tuh karena
0: masya-Allah. Panjang kiu.
1: Janganlah. Tapi insya-Allah tani boleh, tani percayalah kepada diri masing-masing. Kata ni punya bacaan Fatihah tu lurus. Tapi yang dalam masa yang sama kata ni sendiri ada senyap kata ni self apa tu, bertanggungjawab ni bah.
0: Penilaian kendiri.
1: Penilaian kendiri
0: untuk meningkatkan
1: sentiasa meluruskan bacaan Fatihah kata ni tu pada masa tu. Tetapi hendaklah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang. Tapi nya dalam masa yang sama pemimpin Raja Hulu Balang dan sebagainya ni tadi mesti bersungguh-sungguhnya hanya memastikan lah tu dorang ni belajar siang dan malam. Itu tak rasa menjaga agama ni, rasakan pandai siang dan malam mesti kamu belajar. Kalau indahnya adalah ia punya janji-janji seksa tu tak. Dan haram ia dirikan Jumaat sebab tiada diperolehi 40. Maka kita mengeras amar bil ma'ruf. Dalam arti katanya, ketaninya lebih tegasnya dalam perkara amar bil ma'ruf.

0: apa sedikit menyapu sedikit sahaja tak?
1: Tiga helai.
0: Tiga helai, ha? Uh-huh. Paling kurang lah tak. Uh-huh. Tapi kalau imam yang ini Malik ataupun Abu Hanifah, diorang ada syaratnya, mesti semua. Jadi itu mesti kita dijaga. Bukannya kan ikut bertaklidnya. Aku ikut pendapatnya. Aku ikut pendapat imam aninya bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Dua ataupun tiga orangnya boleh sembahyang Jumatnya. Tidak. Mesti juga ikut segala macam syarat wudu, batal wudu dan semua itulah mestilah dijaga. Okey. Sampai sana kali ya?
1: Mesti dijaga taklid. Mana tadi tu?
0: Atas segala orang yang awam.
1: Awam.
0: Taklid hukum atas segala orang yang awam. Lebih-lebih lagi orang yang awam ni mestilah ia menjaga. Bukannya bertaklid-taklid. Kalau ulama, itu maksudnya tak?
1: Yeah.
0: Kalau ulama tidak masalah. Mungkin ia mempelajarinya, aku bermazhab kepada ninya. That's why kalau saya lebih prefer kalau kita ni mengerjakan haji dan umrah, kita ni ikut mazhab Syafi'i. Dalam masa
1: memang yang ada di garis pandukannya sudah.
0: Itu ada dalam kaul mazhab Syafi'i, macam contoh menyentuh, disentuh atau kita ni ambillah pendapat-pendapat atau berbanding kita ni kan ikut ikut saja mazhab Maliki. Tapi itu tu payahkan kita ni.
1: Oh, ya mesti tahu cara berwudunya dan perkara-perkara yang membatalkan wudunya tu. Ya. Seperti yang Ustaz beritahu masa
0: dulu-dulu.
1: Intinya itulah yang di macamana apa perkara-perkara yang membatalkan wudunya tadi mesti tahu.
0: Macam kalau kita ni lihat Syafi'i Fatihah bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada surah Al-Fatihah. Macam diorang mana bukan salah satu daripadanya. Jadi mesti kita ni tahu semua itulah. Bukannya kan aku ikut macam ni.
1: Artinya maslahatnya pun mesti tahu tu.
0: Yes, betul. Insya-Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kata Sianu tadi kata Sianu. Apa ni Arifin Azimah katanya marah benarnya bahasa masa ni marah sampai mental. Marah benar tu.
0: Mental benar.
1: Mental satu.
0: Kotak.
1: Kotak.
0: Masya-Allah.
1: Marah benar tu.
0: Ada
1: tapi ada juga orang yang sensitif terhadap barangnya kalau rusak binasa. Terutama sekali kalau macam ada orang suka menu rumah hiasan karena bula pecah pasuk. Ada yang macam kenapa nanti balik lagi baru.
0: Itu okey tu.
1: Okey tu. Tapi ada yang macam benar-benar dapat diusik. Sudah aku bagi tahu jangan main bula sini ni. Catulah madahnya.
0: Macam ada pengalaman soldat.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Ragam kehidupan.
0: Selalu melihat drama mana ya?
1: Drama. Kanak-kanak di rumah dah pulang main bola.
0: Dipahami.
1: Masya Allah. Baiklah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Diucapkan kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan pengajian kitab turas Munihah Musalli ini akan dapat habis
0: InsyaAllah
1: sebelum bulan 12 tahun 2022. Bukan tahun ni, 2022.
0: Insya Allah, usahakan.
1: Masya Allah. Nah, ada lagi Nadiah Abdullah, mental tahap gaban, mental panas. mana ni Ustaz? Istilah masa zaman kita ni, mental apa lagi tu?
0: Kotak.
1: Ini mental tahap gaban ni, ini pun ada juga ni kawan-kawan menyebut.
0: Nanti 90-an.
1: Gaban.
0: Orang baru 2000 ni dah ada tahun ni.
1: Dia tahu apa gaban ni. Kaban tahu ya. Ada lagi ya. Kena sedulukan mental satunya. Mental tu. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih kepada mereka yang terus memberikan sokongan dalam rancangan pengajian kita turas. Dan insyaAllah kita akan bersama di lain keluaran lah.
0: Insya Allah.
1: Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah. Kita ikuti bersama rancangan pengajian kitab turas sebuah rancangan terkait haji muwajjah. Beliau itu sekarang 9.53 malam, tepat 10 malam nanti kita ikuti berita dari studio Jubi 1.

0: sa lunching to? Ha? Ba, lakas lang tani ka kantin.
1: Ba, kalani, katani makan berkongsi. Macam biasa, macam mana?
0: Ba, atuh setuju ku tu. Ha? Ba, hari ini, aku pulang memilih menu dan aku jom bayar. Ha? Okey?
1: Okey, okey.
0: Ba, hari ini katani order air mineral sebotol sama mie goreng sepiring. Katani bagi dua.
1: Ah, cantik-cantik.
0: Terima kasih, ha. Selama makan berkongsi dan ketani bayar membayarannya, dapat juga menabung duit sedikit demi sedikit.
1: Oh, benar. Syukur juga diberikan duit elaun pelajaran oleh kerajaan setiap bulan itu. Tapi, jangan juga ketani suka-suka hati, ha, berbelanja yang tidak perlu.
0: Nah, setuju ku cakapmu itu. Ia tak juga, ha. Patut ketani bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan kebawah duli yang mahmulia jua.
1: Alhamdulillah, dengan adanya elaun pelajaranannya, kurang sedikit bebanan perlindunganku. Dan baik jula, baik juga terdapat kawan macam kawan ni.
0: Kalau cuma tu, esok kau pergi belanja.
1: Aku.
2: Okay. Remaja perlu sedar bahawa yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Remaja perlu mengawal diri daripada kerap meminta duit belanja daripada ibu bapanya.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Bin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Sri Setiawang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun Penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB mengintegrasi hulu, hilir dan masa depan tenaga baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia, majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. 12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School Republic Singapura. Aktiviti selama 5 hari bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar antara kedua-dua negara. Pagi tadi, para pelajar diiringi oleh 3 orang guru berlepas ke Republik Singapura hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Sebagai inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan dalam mempromosikan keterangkuman kewangan digital serta menyokong perkembangan ekosistem perniagaan yang lebih berhubung dan berteraskan digital, pagi tadi diadakan jeraya wara Tarus QR dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong. Jeraya wara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra Pekanbangar Temburong. Lebih 150 usahawan tempatan di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk di daerah Temburong menyertainya. Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara yang diketengahkan prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pengumuman jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram catcheu.brunei. Kerja-kerja pendidikan pipe air di tadahan tangki Sumbiling Tumburong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri Kampung Sibulu B dan Kampung Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulu B dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Sementara itu, kerja-kerja segera pembaikan pipe air utama di kawasan Jalan Kebangsaan sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Kawasan terlibat Diplomatic Enclave, Pusat Dakwah Islamiah, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Simpang 396 dan sebahagian Jalan Kebangsaan Lama, Simpang 40, Simpang 204, Sengkang 9, Sengkang 68 dan sebahagian Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan, bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Beralih ke perkembangan berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dengan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022. Di bawah perjanjian Menteri Pertahanan, Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang asing menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba masuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal pesiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak maut hantar virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan 2 kakitan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang, pemandu berkenan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Gempa bumi berukuran 5.2 magnitud menggegarkan wilayah Guangxi Selatan China mengakibatkan 2 orang maut dan 13 bangunan runtuh. Menurut agensi berita negara Xinhua, gempa melanda bandar Liuzhou di Guangxi pada pukul 12.21 pagi waktu setempat. Survei geologi Amerika Syarikat merekodkan magnitud yang lebih rendah iaitu 5.0 magnitud. Pihak berkuasa terpaksa memindahkan lebih 7,000 orang dari kawasan berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah binti Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, kita dapat ikuti durasi berita pertama jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: FM Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Audar boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Audar boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Audar. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Audar. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Baiklah, audio dengar dirahmati Allah. Untuk sekarang sudah pukul 10.25 minit malam. Cukup sampai di sini saja. Serap bersama dengan Auda. Semoga berpisah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Mufhumnya itu orang-orang yang beriman dan hari mereka tenteram dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا

0: Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.
1: Rabb

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Angin merupakan salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

daripada Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa sesudah solat subuh sedangkan kedua kakinya masih dalam keadaan berlipat sebelum ia bercakap-cakap membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali maka dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan dan ditinggikan baginya 10 darjat dan pada hari tersebut dia terpelihara daripada setiap yang tidak diingininya dan dijaga daripadanya gangguan syaitan dan tidak ditimpakan ke atasnya dosa pada hari tersebut kecuali jika dia syirik kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

Sehingga kan minta ampun, minta maaf, tangannya begini nih. Dalam permasalahan ini, jangan cari kekecohan. Ini pengalaman. Jangan cari kekecohan, sadar, antar balik. Sadar, antar baik. Bila jadi kekecohan begini, macam-macam perawat datang. Macam-macam. Yang tak ada pun dia, oh, kau ni ada ni. Ada dalam badan kau ni. Kau belum selesai. Jadi semua jadi fobia. Aku ada. Sembunyikan. Ada yang datang bawa tasbih konon, tasbih. Ada yang bawa inggu. Apa benda ni? Itu semua saya mengatakan terus terang pada base kita, lari daripada akidah sebenarnya tu. Itu yang disukai oleh jin. Baca ya Quran. Bawa inggulah, bawa itulah. Benar Rasulullah SAW pernah membacakan Hasan dan Husin. Ketika senar Hasan dan Husin belum tahu membaca. Dia membaca tiga kul, tiup sampai habis. Bistuan boleh membuat. Baca. Tiga kul, tiup sampai habis. Habis, usap seluruh badan. Jangan, atau jin. Habiskan, kata Rasulullah, habiskan. Usap seluruh badan. Suami boleh buat pada isteri. Lai, engkau dah baca lai. Malam ini dah dapat bang. Suami bacakan. Lai, aku bacakan lai ya. Bacakan talal bang. Boleh, boleh. Bila kita tengok suami kengalehan balik main baca badminton, isteri bacakan. Kesian abang aku ni ngaleh. Oh jangan tadi pegang-pegang bersilat sekarang. Bacakan. Ini diajar Rasulullah. Dan sebelum Rasulullah anak, Hasan dan Husain pandai membaca, memang dikalungkan. Atau memang ada hadis yang dibolehkan tetapi dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun Asma'ul Husna. Tapi kalau boleh, janganlah. Kerana sekarang orang semua dah pandai baca. Siapa dah pandai baca Fatihah? Anak yang baru lahir lai baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bagus. Sama yang kadang kita silap aning, pergi rumah anti, pergi rumah ni, you dah pandai nyanyi, dah pandai joget, lai joget lah. Ha ha ha. Cuba kita lai baca, itu sebenarnya penawar ubat. Dan saya pesan lagi, janganlah inggu ke hapa janganlah. Baca ayat Quran. Dan kalau dapat, sembunyikan anak tersebut. Jadi tidak menjadi keceraruan di dalam sekolah tersebut. Barangkali cukup takat ini. Wallahu a'lam bishawab.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

0: Daripada Abdullah bin Ammar daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud.
1: Allah Subhanahu wa Taala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam

0: dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

berdoa ketika hendak memulakan belajar atau mengulang kaji pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akhrimni binuril fahmi وافتح لي بمعرفة العلم وزينني بالأخلاق الحسنة والحلم يا أرحم الراحمين. Maksudnya, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan dan muliakanlah aku dengan cahaya kefahaman, bukakanlah bagiku makrifat ilmu, dan hiasilah bagiku dengan akhlak yang mulia dan baik, wahai Tuhan yang Maha Penyayang.

terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya,

0: dan dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali, kerana menurut baginda, kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca, Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadataha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Sunni.
1: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alimu iftah qalbi futuhal arifin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kefahaman para nabi dan hafalan para rasul dan ilham para malaikat yang hampir yakni denganmu. Wahai yang maha pembuka dan maha tahu, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif.

Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

E

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Bermaksud, perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.

Terima kasih kepada orang yang terus bersama ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk waktu sembahyang fardu subuh pagi ini. Ia dapat pukul 4.44 pagi.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12, iaitu bulan terakhir mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulhijjah artinya yang empunya haji. Pada bulan ini, umat Islam yang mampu berkunjung ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Pada bulan ini juga, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, juga disebut Hari Raya Kurban, iaitu setiap 10 Zulhijjah, dan diikuti dengan upacara penyembelihan binatang kurban yang bermula pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang lebih dikenali dengan hari-hari Tashrik.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa, maupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama Maswatu Sumayang Farundu subuh pagi ini ia pukul 4.44 minit pagi. Dan terus kita bersama bacaan terhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk pendengar yang dirahmati, demikian surah azan yang menandakan masuk naikkan sembahyang fardu subuh. Dan sebagai panduan kita bersama salat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6 menit pagi. Sementara itu masa duha 6:30 menit pagi. Pertama kita di pagi hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Audian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pun berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah kurban, namun keistimewaannya tidak terhenti di situ sahaja. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalannya pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.

daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya. Baginda menjawab, dan tidak juga jihad mampu menandinginya kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Keutamaan hari-hari ini bukan sekadar menambah bilangan amalan, tetapi membina kualiti takwa, iaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan rahmat. Maka kita hidupkan hari ini dengan amalan-amalan yang seimbang, memperkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia.

0: Kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari raya Adha, Aidil Adha, yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah korban. Maka apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama di bulan Zulhijjah? Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat juga, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih luas, tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allah.

استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا. صلي فوق سبيل الدين.

Alhamdulillah, kepada pendengar yang dirahmati Allah, demikian kita tiba bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

lainnya selain Allah yang maha melindungi. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah daku dari sebarang malapetaka, kesusahan dan kefakiran, serta lindungilah daku dari kesombongan, keangkuhan dan segala penyakit masyarakat.

daripada Abu Musa radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah khazanah dari beberapa khazanah di syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari.

0: Terima kasih kepada orang segi terus bersama dengan salam sobat di pagi ini. Pertemuan kita hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama, salat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.06 pagi. Sementara itu masuk duha 6.30 pagi.
1: Kekuatan diri. Harta itu harta karun. Ilmu itu pusaka Nabi. Harta itu menjadi kita kuli. Ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan. Ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir. Ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri. Ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat. Ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk. Tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati. Ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun. Ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur kerana apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya,

0: kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan agar di samping imbalan pahala diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi,

tetapi di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

0: daripada telinga itu sesuatu daging, bahkan hanya terpotong atau koyak tepinya, dan daging yang kuat itu masih kekal bersambung kepada telinga dalam keadaan tergantung, maka ia tidak dilarang harus dijadikan binatang korban menurut pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata lagi, wa in ubina fa in kana kathiran bil idafati ila al udhuni mana'a bila khilaf, wa in kana yasiran mana'a aydan ala ashahil wajhain li fawati juz'in ma'kul. Dan jika terpisah daging telinganya, maka jika ia banyak dengan dinisbahkan kepada telinga itu, maka ia dilarang tanpa sebarang khilaf, tanpa perselisihan pendapat. Jika yang terpisah itu hanya sedikit sahaja, maka ia dilarang juga pada pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat. Kerana apa? Kerana hilangnya bahagian yang boleh dimakan. Berbalik pada soalan pengerusi tadi, iaitu binatang yang menjalani proses ear marking atau ear tagging, sekiranya daging telinga binatang tersebut terpotong atau koyak dan daging tersebut masih tergantung, maka binatang tersebut harus dijadikan binatang korban. Akan tetapi, hukumnya adalah makruh. Namun, jika dilihat pada kebiasaan praktik melakukannya, ear marking atau ear tagging ini, kaedah penandaan dengan cara sedemikian mengakibatkan bahagian daripada telinga binatang terpotong dan terpisah daripadanya. Maka yang sedemikian itu jelas bahawa binatang tersebut mempunyai kecacatan dan keaiban yang menyebabkannya tidak sah untuk dijadikan binatang korban. Wallahu a'lam.
1: Sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, binatang yang terpotong atau koyak telinganya sehingga terpisah daripadanya tidak sah dijadikan korban kerana hilang bahagian yang boleh dimakan. Bagaimana sekiranya sukar untuk kita mendapatkan binatang korban yang sempurna telinganya, Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Sekiranya seseorang itu telah berusaha bersungguh-sungguh, namun sukar mendapatkan binatang yang sempurna telinganya dari kecacatan atau kaiban, maka di sini menurut Al-Qadi Husain rahimahullah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, bahawa harus berkorban dengan binatang yang terpotong bahagian telinganya disebabkan keuzuran, yakni kesusahan untuk mengadakan binatang yang sempurna telinganya. Perkara ini disebut oleh As-Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar rahimahullah dalam kitab Bughyah Al-Mustarshidin. Dengan demikian itu juga, fatwa mufti kerajaan negara Brunei Darussalam menyebut bahawa hukum binatang yang telah menjalani proses ear marking atau ear tagging adalah harus dijadikan korban dengan syarat pihak yang diamanahkan untuk mengurus dan mendatangkan binatang yang akan dijadikan korban hendaklah terlebih dahulu berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan binatang-binatang yang sempurna telinganya daripada cacat atau aib. Sekiranya binatang yang selamat daripada kecacatan atau keaiban tersebut tidak mencukupi kuantiti atau jumlah yang diperlukan, atau sukar mendapatkan binatang yang selamat daripada cacat atau aib sedemikian, maka bolehlah dicukupkan dengan binatang yang telah menjalani proses ear marking atau ear tagging untuk dijadikan korban. Wallahu a'lam.
1: Jadinya tidak sah berkorban dengan binatang yang mempunyai kecacatan atau keaiban yang boleh mengurangkan daging atau bahagian yang boleh dimakan daripada binatang tersebut. Bahagian telinga binatang juga tidak terkecuali daripada syarat selamat dari cacat dan aib sebagaimana yang ditentukan syarak. Bagaimanapun, jika berlaku kesukaran kepada pihak pengurus untuk mengadakan atau mendapatkan binatang yang sempurna telinganya dari cacat dan aib setelah berusaha bersungguh-sungguh mencarinya, maka harus berkorban dengan binatang yang terpotong atau terkoyak bahagian telinganya yang terpisah itu. Terima kasih Ustaz dengan penjelasannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, begitulah tadi kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai tajuk berkorban

0: dengan binatang yang mempunyai earmark atau ear tag. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat memberikan panduan kepada kita untuk melakukan ibadah kurban dengan sempurna. Sebelum mengakhiri rancangan irsyad hukum kita pada kali ini, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Hairul Azmi bin Abdullah, Pegawai Istinbat Jabatan Mufti Kerajaan, kerana sudi bersama kita menjelaskan tajuk kita pada kali ini. Untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba...
1: di mana bunyi itu kan, Bang?
2: Bunyi apa?
1: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atuh, Bang, bunyi kucing ah.
2: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam hampiran ni pulang.
1: Cuba tertolongin dulu, Bang. Nah, tu nah.
2: Awak, tu nah. Termaaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
1: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
0: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Tips kesihatan.
4: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan ada berita baik untuk auda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman berbincang mengenai kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang memerlukan kerjasama ASEAN-EU lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan Anda dapat dengarkan pukul 10 pagi menerusi berita dunia.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana.

0: لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk edisinya hari ini, hari Selasa 1 Dzulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Dan bersama Auda, saya Arfan dalam ruangan Salam Doha dari 7 hingga 10 pagi. Dikongsikan rancangan yang telah pun disusun lebih awal dalam ruangan Salam Doha ini, yang mana kita pun telah dengarkan berita dari studio di Jubli 1 pukul 7 tadi, dan 7.25 kita akan ikuti Mahfuzah Pepatah Arab, 7.30 minit pagi kita akan ikuti Kuliah Mufti, 7.45 Doa Sebelum Bertugas diikuti dengan Minda Positif, dan pukul 8 pagi nanti kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran menerusi Surah Al-Mulk. 8.15 minit pagi kita akan dengarkan Message for the Sick. 8.25 minit pagi Sejenak di Tanah Suci. 8.30 minit pagi Hadith 40. 8.45 minit pagi kita akan ikuti Tarikh Islam. 9 pagi kita akan dengarkan bacaan Ratib Al-Attas. 9.30 minit pagi Tazkirah Malam Munajat. 9.45 minit pagi Lakastah Menghafal, dan pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia dari studio Jubli 1. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk seketika kita dengarkan Mahfuzah Pepatah Arab.
1: Mahfuzah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Aslih Nafsaka Yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas, bermaksud perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: pendengar yang dirahmati Allah, untuk seketika kita ikuti Kuliah Mufti.
1: Kuliah Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan petikan khutbah Jumaat pertama di Masjid Baru Kampung Kulapis, Masjid Pihin Khatib Abdullah, yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan pada 19 Mei 2017 yang lalu, bagi siri ketiga untuk keluarannya kali ini. Selamat mendengarkan
2: Kuliah Mufti. Ikhlas berasal dari perkataan khalasa dalam bahasa Arab, artinya suci, bersih, lurus hati, tulus kepada Allah Ta'ala. Juga diberi makna najah yang berarti selamat. Jadi ikhlas itu adalah punca segala kebaikan, punca segala keselamatan. Orang yang melakukannya adalah orang tulus kepada Allah dan lurus kepada sesama insan. Orang yang demikian inilah yang diberi julukan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai mukhlisina lahuddin, yang tulus ikhlas, yang beragama dan beramal semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala orang beragama semata-mata hanya kerana Allah, dunianya adalah sangat gemilang, dan lebih-lebih lagi akhiratnya pasti cemerlang. Kerana itu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi wakil atau duta di Yaman, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, ringkas sahaja pesanan itu, tidak panjang. Sabda baginda, ya Mu'adz, akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Wahai Mu'adz, ikhlaskanlah, bersihkanlah, luruskanlah agamamu, niscaya memadai bagimu amal yang sedikit. Demikianlah wahai kaum muslimin, apabila agama seseorang itu lurus, pegangan agamanya lurus, maka akan luruslah segala perkara, luruslah niatnya, luruslah amalnya, luruslah khidmatnya, luruslah perjuangannya. Ikhlas dan jujur sangatlah cantiknya, amat cantiknya. Bukan cantik seperti lukisan Mona Lisa, malah lebih cantik